0: berkaitan dengan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, sebut pasal cinta ni kan ustaz, macam Jombi sembang panjang tadi lah, dia kena bab cinta tu kan, dia sanggup buat apa saja ustaz. Ni orang lah
1: dah syek tiba mama masuk tanya orang tu tak tanya ustaz
0: tak lah, sabar lah ustaz
1: mau nak tiup kek
0: tak, jangan Jombi okay. Kalau Jombi mencemurui berjumpa dengan ustaz, saya risau ustaz lagi.
2: Ustaz tiga ping ni ha.
0: Okey, dan pastinya sebelum kita nak sembang panjang lagi ustaz berkaitan dengan topik kita hari ni ustaz. Mungkin ada yang nak berkenalan dengan ustaz hari ni.
1: Boleh.
0: Kan susuk tubuh yang dicemburui.
1: Ustaz. Silakan ustaz.
0: Sikit ustaz pengenalan ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terutamanya Syekh Fadil aka Bambam. Yang keduanya Syekh Izham aka Chombi Koleh Ping. Itu jangan lupa.
0: Itu lama. Terima lama tu. Ya ustaz pun bagi salam, dia dah kasi salam dah kat ustaz ni.
1: Betul lah. Jadi okey ustaz, silakan ustaz, banyak nak tahu lagi pasal ustaz.
0: Sikit-sikit ustaz kan. Nama penuh kan, nama apa kan, sebab ada yang cakap dengan nama Ustaz Muhammad Arsyad.
1: Tapi Arsyad bila Chombi selalu tersalah ustaz, saya tak panggil Ustaz Muhammad, saya Ustaz Arsyad.
0: Itu Arsyad tu bapak Chombi, bapak ustaz. Okey.
3: Nama sebenarnya Muhammad bin Arsyad. Tapi ramai orang sebut dengan Muhammad Arsyad. Dan juga ramai ada yang telefon selalunya nak cakap dengan Ustaz Arsyad dah. Saya kata nanti Sat, nanti Sat, kita bagi kat ayah kita.
0: Okay, baik.
3: Kalau ikutnya dilahirkan bukan di Pulau Pinang ni. Ni pecah pecah rahsia okay, ni.
1: Di mana?
3: Nanti Chombi marah saya ni. Okay. Saya dilahirkan di Kuantan, Pahang.
0: Okay, orang Kuantan, Pahang.
1: Orang Pahang. Oh.
3: Tapi duduk lama di Pinang ni sampai terlupa dah cakap Pahang.
0: Orang Pahang rupanya.
3: Duduk lama.
0: Bukan 07 ha.
1: Bukan. Awak nak abang atau apa? Tak nampak macam orang Pahang.
0: Itulah.
1: Awak nak bawa suruh bawa ikan patin dan sungguh.
0: Boleh. Usuh lagi.
3: Sebelum nak pergi 07 tu, dia kena melalui 06 dulu.
0: Nampaklah. Baik Ustaz, sebagai mukadimah juga Ustaz. Hari ni kita nak sembang berkaitan dengan bukti cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembukaan pertemuan kita untuk hari ni ustaz. Bila kita sebut berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah ni kan ustaz, apa benda yang penting orang kata apa yang perlu kita faham lah ustaz. Sebab kami ni boleh cakap ustaz tapi bila duk ada bersebelahan orang kata apa dengan ustaz ni kan, kami risau juga lah tadi ni Syekh naik kira Chombi tak sangka kat luar
1: sangka saya tu piklik MMC.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Fadil lah dengan juga Izham. Di antara yang disebut tentang perkara penting yang kita perlu fahami kan, membuktikan kita cinta benar-benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertama ni tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, adalah tuntutan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai tuntutan iman. Jadi wajib kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada orang lain.
0: Dengar Chombi.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya dan juga seluruh manusia. Yang keduanya, Fadil dan juga Izham, cinta itu bukanlah kita dengan kata-kata saja. Ada orang dia sebut dengan kata-kata macam tadi Syekh Fadil sebut tadi kan.
0: Ini first time dengar orang nama Fadil tu.
1: Rasa macam bahagia kan.
0: Rasa macam Ustaz bagi Fadil tu. Dia sebutan tu Fadil tu.
3: Fadil.
0: Masya-Allah.
3: Dia betul.
1: Dia punya ilham al-khunah dah.
0: Dia kan dengung.
1: Okey.
3: Tetapi kita bukan sekadar dengan kata-kata, perlu benar-benar mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dengan apa? Dengan kita cuba untuk mengamalkan sunnah dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan buatlah sikit-sikit, sehari ni sunnah yang ni, esok sunnah yang ni.
0: Tapi Chombi ustaz, dia kira nak sunnah ni menikah empat ustaz. Hak tu nak ikut betul ustaz. Hak lain dia tak tahu Ustaz.
1: Tapi sebenarnya saya cakap kan, tapi saya takut punah juga. Tak buat pun.
0: Oh, depan Ustaz tak apa ni.
1: Tak, memang saya tak buat pun. Saya ada setia Ustaz.
0: Pak Ustaz buka link. Oh, oh. Dah Ustaz, dia tekan ke hak tu Ustaz.
3: Nak bagi rotan lah.
1: Okey.
3: Yang ketiganya, kita mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai contoh ikutan, role model, yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya, demi sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ciri teladan yang sempurna. Dan yang keempat ni, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyakkanlah kita berselawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ianya menjadi salah satu rukun khutbah setiap hari Jumaat. Sehari Cumbi akan dengar lah tu.
1: Ya, baik, insyaAllah.
3: Kalau tak lena lah.
1: Dah. Saya tak lena, Ustaz.
3: Kadang-kadang baru khotib naik mimbar je, ramai dah faham dah.
0: Dia macam nyenyak lah. Macam tiba mimpi.
3: Nampak tak kepala.
0: Semua tawaduk, Ustaz.
3: Semua tawaduk.
1: Bukan tawaduk.
0: Usyuk.
1: Tak tidur.
3: Usyuk dan tawaduk. Yang pentingnya bukan
1: tidur.
3: Ah, bukan. Yang mulai. Etikah.
0: Yang mulai, Ustaz. Kata yang
3: Sebab dia menjadi salah satu rukun daripada dalam khutbah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Khutbah pertama pun kena ada selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khutbah kedua pun kena ada selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Ha, mengamalkan sunnah Cumi dan banyakkan berselawat Cumi. Baik Ustaz, kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, dan kita buka juga peluang untuk ada yang mungkin nak sembang-sembang pagi ni. Okey, boleh call kami 0427389
1: ataupun rasanya malulah nak cakap dengan Ustaz. Boleh hantarkan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957.
0: Yes, kita nak berhibur sikit dengan terus dengan Kam Tram FM. Dia Cumi,
1: dia Ustaz,
3: dan dia Bamba.
0: Yeah.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 8.22 minit pagi. Waktu ini GPM Gang Pagi Mutiara Istimewa Maulidur Rasul. Kita yeah. bawakan untuk dapat temankan dia Chombi.
0: Ya, yeah, Ustaz.
2: Dan dia Bamba. Yeah.
1: Gantikan tiga dia hari ini untuk kita sama-sama memperingati kisah sirah dan juga teladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, yang bakal kita sambut. Bila sebut pasal baginda Rasul, ada orang dia tak tahu apa. Yang dia tahu cuti.
0: Cuti
1: kan, public holiday. Tak payah pergi kerja, tak payah pergi sekolah, tak payah pergi mana. Jalan-jalan kan. Dan ada orang dia memanfaatkan orang kata apa, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni dengan pelbagai aktiviti-aktiviti memperingati bahawa ada nak pergi dengar ceramah Ustaz ni. Bawa anak-anak ikut program-program perarakan. Bahkan bukan kata perarakan tu, dah ni kebiasaan. Orang kata apa, kita di Malaysia ni kan, melibatkan tempat rumah kita. Orang kata apa, kediaman kita. Dan juga banyak aktiviti-aktiviti yang diadakan. Dan hari ni kita nak memperingati sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat, apa yang orang kata apa, mungkin kita terlepas pandang sekecil-kecil benda. Okay, untuk kita nak ikut yang besar tu kan, kadang belah kecil kita terlepas pandang. Jadi Ustaz, ada persoalan juga Ustaz di ruangan TikTok Mutiara FM ni kan. Ada yang kata dalam banyak-banyak sunnah kan Ustaz kan, apakah amalan sunnah yang sangat dituntut untuk dilakukan oleh seseorang Ustaz?
2: Terima kasih ya Bambam dan juga Chombi. Di antara amalan sunnah yang sangat dituntut ni, dia sebenarnya tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyak lah. Banyak, tapi kita saya kongsikan beberapa. Di antaranya juga adalah solat sunat yang kita kerjakan, solat sunat rawatib, kita bangun solat sunat tahajud, buat solat sunat witir, dan juga di antaranya juga adalah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan dan salah satu mukjizat yang paling agung yang Allah Taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perkara-perkara ini juga boleh disebut tentang berzikir dan beristighfar kan. Amalan tu sebenarnya mudah, tapi payah nak dilakukan. Sebab apa? Nak dapat istiqamah tu payah.
0: Betul.
2: Kan? Kadang-kadang amalan-amalan tu sikit je. Nabi sebut baca surah Al-Ikhlas kan, di antara amalan baca surah Al-Kafirun kan, juga sebelum tidur kan, dan sebagainya. Surah, walaupun kita

0: selawat dia juga baca surah-surah yang Ustaz kata tadi kan. Tapi macam mana Ustaz nak pergi hilang balok tu Ustaz? Dia bertekan susah pun astagfirullahalazim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Tapi nak buat tu Ustaz, dia rasa macam aduh tadi,
1: nak konsisten tu payah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis ya, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khairul amal adwa muha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang kita lakukan itu, amalan itu sedikit tetapi yang paling penting berterusan. Memanglah macam Bambang sebut tadi, benda tu sikit.
2: Betul.
1: Tapi nak balok tu.
0: Balok tu lebih. Macam
2: balok
0: sementara nak semai.
2: Macam bermenggak ni. Sementara nak semai dalam diri, nak jadikan dia sebagai pakaian harian tu memang payah nak dapat. Kadang-kadang betul. Yang tahu bila contoh kata, contohlah kan, bila kita jalan-jalan tersepak batu. Kan?
0: Mulut tu
2: Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Betul. Yang ni tersepak.
0: Aish. Macam-macam gelong.
2: Macam-macam. Risau nak menengap.
0: Macam mana Ustaz? Kalau kita nak cuba nak istiqomah tu kan Ustaz kan? Macam mana kita nak kata latih diri kita tu untuk sebut benda-benda yang macam tu Ustaz?
1: Itulah saya sebut tadi, kita buat benda tu sikit dulu.
2: Sikit dulu.
1: Lama-lama jadi bukit.
0: Ya, macam ni. Sikit-sikit.
1: Qalilan sarat jamalan. Tu tak tahulah betul tak betul. Tapi sedikit-sedikit
0: lama-lama jadi bukit.
1: Bahasa Arab dia sebut macam tu lah.
0: Sekali-sekali macam ni. Ustaz ulang kot.
2: Ulang balik bahasa Melayu tadi.
0: Bahasa Arab.
2: Yang bahasa Melayu tadi
0: sedikit-sedikit.
2: Small.
0: Bahasa Arab je ni, bahasa Arab
2: saya tak dapat tangkap ni. Dobang dengar
0: ni. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
2: Macam mana tadi Ustaz?
1: Qalilan sarat jabalan.
0: Qalilan sarat jabalan.
2: Okey, selepas ini dengan tanya Ustaz. Qalilan sarat jabalan.
0: Okey. Baik, saya sampai tu Ustaz. Kita nak buka manggil untuk dia mungkin nak sembang-sembang bagi dikan. Mungkin ada sesuatu yang anda nak tanya ataupun kita nak cerita, nak kongsikan. Kita terima pemanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comel, Bambang dan Ustaz.
0: Oh, muka dia mah gelak dulu.
3: Comel, Bambang Ustaz.
0: Alhamdulillah. Ni Mami duduk tak mana, Mami?
3: Mami dah rumah dah.
0: Dah lah, lama duduk tak mana.
3: Mami kat hal.
0: Duduk, jangan duduk berjalan. Duduk.
2: Alhamdulillah. Fatimah.
3: Ni Mami tu lah ni.
2: Fatimah.
3: Ya.
2: Fatimah.
0: You.
2: Fatimah.
3: Ya.
2: Kaifahaluka.
3: Kaifah luka tu apa ya?
2: Fatimah.
0: Ayat tu cemik uruskan.
2: Fatimah.
0: Ayat tu cemik uruskan.
3: Ya.
0: Yeah.
2: Fatimah. Kaifah luka Fatimah.
3: Ustaz baru nak ingat.
2: Allahu Akbar.
3: Abang dah.
0: Baru nak tanya Mara buka.
1: Kaifah luki.
0: Kaifah luki itu untuk perempuan.
2: Patut tak jawab. Oh, kalau perempuan kaifah luki.
0: Ya. Kaifah luki itu untuk orang lelaki.
2: Kalau tak sat ni.
0: Kalau ramai, kaifah lukum. Betul
2: tak? Kalau tak, macam ni baru belajar. Saja nak buat cengih. Rupa yang silap juga. Kalau tak sat ni, kalau Mami tak jawab kan, saya nak baca banyak-banyak. Wahai Fatimah. Wahai Fatimah. Sudah punah. Okey.
0: Mami.
3: Gantung dengan kubur.
0: Aish. Dah soalan bocong. Mami.
3: Ya.
0: Sihat ke Mami?
3: Mami alhamdulillah.
0: Mami yang macam-macam Mami Ustaz ada kat sini.
2: Okey.
3: Mami tahu dah hal tak ada.
2: Mami tahu.
0: Sombong. Mami.
2: Okay.
0: Pagi ni kami tak mau suruh Mami nyanyi sebab Ustaz duk ada.
1: Nasyid.
0: Ustaz suruh Mami nyanyi.
3: Mami nyanyi, Mami hormat Ustaz.
0: Kat kami tak hormat.
3: Okey.
0: Mami, apa perkongsian yang Mami nak kongsikan? Nak sembang apa pagi ni dengan Ustaz pagi ni?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya Mami, sihat ke?
3: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Meradak Mami.
2: Risau. Risau.
1: Tu senduk dah bubuh dah kat kepala.
0: Bubuh apa?
1: Takut antena takut tak dengar kan.
0: Senduk pun dah malam. Mami.
3: Ya.
0: Amboi sopan tu sembang dengan Ustaz tu.
2: Okey, persoalan Mami.
0: Ada apa persoalan Mami nak tanya orang ni?
2: Risau ni.
3: Okeylah. Macam Tajuk je sunnah Nabi.

0: Quran, Rasulullah alaihi wasallam kan.
1: Ha, bolehlah mami, bolehlah mami. Ha. Okey.
0: Apa betul?
2: Betul lah.
0: Nak faham.
2: Okey, tajuk dia macam ni mami. Cerita dia ni, kita ni masuk ke bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bukti kita.
1: Macam mana mami amalkan sunnah? Yeah. Bagi Pak Long ikut sunnah ke? Contoh.
2: Ataupun mami ada soalan nak tanya dekat ustaz. Ha. Janganlah tanya ustaz, ustaz bila makan cemati pula. Yang tu PM tu PM.
0: Ya, tadi mami melawak dah ustaz lah.
1: Tak apalah, cepatlah.
0: Okey, assalamualaikum ustaz. Mami ni bukan pandai sangat bab-bab agama kan.
2: Okey.
0: Mami nak tanya kat ustaz, macam kata mami tengok macam adik beradik mami adalah makan nasi, dia selalu letak kaki macam sebelahnya tu.
1: Letak kaki sebelah.
0: Selalu mami tengok dia tak makan atas meja apa semua kan. Selalu dia ikut sunnah Nabi, dia kata.
1: Silang. Macam tu noh.
0: Tapi mami terai tak boleh nasi, tak boleh mai ke mulut ustaz tau noh.
1: Jadi mami cemburulah sebab dia boleh mami tak boleh.
0: Dah lah kan juru, tapi mami nak cuba apa saya kata sunnah Nabi kan, Rasulullah SAW.
3: Dia mami letak kaki sebelah kot. Duduk silang. Tidak silang kaki tu. Kan? Mami kan?
0: Sebelah kaki kanan dia lagi berdiri.
1: Duduk sunnah macam tu. Baik. Mami cuba buat tak boleh mami?
0: Tak boleh, nasi tak masuk lah mulut.
1: Mami kena picit kat doktor ni.
3: Bagus lah nasi tak masuk mulut.
2: Tu lah.
3: Kurang sikit Pak Long nak kena beli beras.
1: Mami.
0: Tu mami nak dengar yang tu lah.
1: Baik. Okey mami.
0: Ya.
1: Boleh nak?
0: Boleh
2: lah,
0: tak jawab apa lagi.
2: Tak jawab apa lagi.
1: Saya ustaz jawab lah mami tu.
2: Saya
1: ustaz
2: jawab lah.
0: Okey. Mami dengar radio boleh
2: tak? Mami dengar, jangan dengar dalam radio mami, mami dengar tepi radio.
1: Nak masuk tak lepas?
2: Okey, baik. Terima kasih mami.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, semoga anda bertiga diberi keberkatan dan keselamatan hingga ke hayat.
2: Amin.
1: Insya-Allah. Itu dia mami Tanjung kita.
2: Mami.
1: Baik. Ustaz. Duduk makan cara sunnah tu kan. Mami tak lepas kot ada gap dengan buat
2: tau. Tak tahu orang kata.
1: Tak semua boleh.
2: Ya,
1: Comi boleh?
2: Comi boleh, tapi Comi nak dapatkan yang betul-betul yang mengikut sunnah tu macam mana.
1: Cara makan tu Ustaz. Ada yang cakap tak duduk macam tu kira tak ikut sunnah ke? Ataupun ada cara makan yang macam mana yang makan ikut sunnah ni kan?
2: Ada
1: sebab sekecil-kecil benda makan pun mungkin ada sunnah yang kita boleh contoh.
2: Ada yang duduk kaki kanan berdiri, ada yang duduk kaki kiri berdiri.
1: Yang tak beradab makan sambil berjalan.
2: Kan?
3: Okey, terima kasih kepada mami yang bertanya soalan tu kan.
2: Baik.
3: Kalau ikutnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki kanan kita angkat tu. Kita letak dekat perut tu. Salah satunya penyebab apa? Untuk mengelakkan kita makan banyak. Kadang-kadang bila dia tekan kat perut tu, jadi kita makan kurang lah. Dulu saya teringat masa zaman-zaman kita duduk di pondok, zaman-zaman kita
1: memang
3: tu,
1: semua kan duduk macam tu.
3: Semua kena makan tu keliling talam tu.
1: Betul.
3: Keliling talam. Tapi mesti akan di akhir rancangan tu mesti akan ada seorang dia buat perangai.
2: Perangai
3: pasal apa? Tak mau basuh talam.
2: Okey.
3: Jadi dia tak mau basuh talam. Dia buat je ni. Tengah-tengah duk makan dekat nak habis tu dia kata, panggil lah. Okey, dia pergi. Lebih kurang macam combi lah.
1: Saya buka lah bantu saat.
3: Lebih kurang lah. Dia pun pergi. Kita pun tengok siapa panggil dah. Rupa-rupanya kita seorang. Tinggal kaya seorang
1: kena
3: kita yang kena basuh talam. Yang tu satu. Yang keduanya, untuk kita sunnah Nabi SAW ni ketika makan ni, kita sebenarnya kena perlu awal tu kita dengan tiga jari dulu.
1: Tiga jari.
3: Ambil nasi dulu.
2: Okey.
3: Kalau ikut tiga jari dulu lah. Macam ni.
1: Macam ni. Tiga jari macam ni.
3: Makan dulu. Tiga kali. Itu yang seikutnya. Dan juga kita lepas pada tu barulah kita ambil kalau teluk yang ada di hadapan kita dulu. Itu di antara sekecil-kecil sunnah tu. Lepas tu kalau kita makan tangan kanan lah. Tangan kanan. Lepas tu bila dah habis makan, apa yang kita selalu buat?
1: Jilat jari.
3: Yang tu kadang-kadang orang tengok. Kadang-kadang orang tengok,
2: jilat jari tu sunnah Ustaz.
3: Sunnah.
2: Depa saya jilat bambam kata dia pengotor Ustaz.
1: Bukan, mana saya kata.
2: Ya.
3: Kan.
1: Ni.
3: Ha, sama lah juga.
1: Kak Lisa kata. Ha. Kak Lisa kata lagi tau.
3: Okay, jilat tapi jilat jari tu ada cara lah.
2: Ada cara. Bukan
3: macam tu.
2: Sama
3: juga macam kita minum air. Kita pakai, bila tangan kita belah kanan, kan kotak dengan apa tadi, gulai, bawah semua, sempoi yang ada kan. Lepas tu kita nak minum air tu, kita nak pakai tangan belah kanan, kotak lah.
1: Betul.
3: Jadi kita ambil tangan belah kiri, kita ampu dengan tangan kanan.
1: Oh, macam tu.
3: Sebaiknya macam tu lah kan.
1: Oh, nampak tak? Kalau tahu cara ngadap tu kan, nampak tak kan?
2: Senang je nak buat pahala. Cuma orang kita terlepas pandang dan tak nampak. Tak mau mengaji, Ustaz. Dia tak mau mengaji.
1: Sebut sunnah je nikah empat. Kecil-kecil benda makan pun tak nak ikut. Jomi.
2: Bukan, Jomi terforget.
1: Terforget. Okay. Baik, Ustaz. Kalau kita nak sentuh juga berkaitan dengan topik kita hari ni, kan, Ustaz. Orang kata apa, jika seseorang tu bertanyakan, macam mana saya nak mulakan untuk mencintai baginda Rasul SAW, orang kata apa, dengan lebih dekat lagi kan, apa langkah pertama yang perlu dia buat untuk membuktikan cinta dia kepada baginda Rasul SAW, Ustaz?
3: InsyaAllah, terima kasih kepada Combi dan juga Bambam lah. Tapi yang tanya tu Bambam. Silap sebut Combi dulu. Combi tengok pelik. Pertama sekali kita kena tengok tu, kenali sosok tubuh baginda Nabi SAW ni siapa. Kan? Dan juga kita kena tengok kepribadian baginda Nabi SAW. Jadi bila kita semakin mengenali keindahan akhlak dan juga pengorbanan baginda Nabi SAW, maka insyaAllah benda itu dia akan datang dengan sendirinya. Cinta kita kepada Nabi SAW tu akan datang dengan sendirinya. Sebab itulah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, banyak kepribadian Nabi SAW ni. Kalau ikutnya, kalau tuan-tuan ada berkesempatan boleh dapatkan buku. Tapi bukan saya tulis lah. Combi bila tengok sebut kata buku, ada nak tengok saya lah. Tanya, ada lagi buku ni Ustaz tak bagi kat saya. Kan?
2: Okay.
3: Kan? Di antara tajuk dia adalah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, Asy-Syama'il Muhammadiyah.
1: Syama'il Muhammadiyah.
3: Dalam tu ada 56 bab.
2: 56
3: bab. Okay. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi di antaranya dalam tu banyaklah membicarakan tentang akhlak dan juga kepribadian Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam. Tidak kena banyak baca.
2: Kena banyak baca
1: kan. Banyak baca, banyak mengaji kan. Sekecil-kecil benda Ustaz kan, walaupun untuk kita memulakan, kita kena kenali dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Sebab tu Rasulullah kata, tuntutlah ilmu sehingga keliang lahat. Jadi ilmu tu luas. Jadi orang kata apa, tak semestinya ialah kita belajar universiti habis kan, itu adalah pelajaran, tapi ilmu.
1: Betul.
2: Yang nama ilmu tu luas.
1: Sungguh, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin.
3: Talibul ilma
1: faridatun.
3: Tak yang daripada buayan ke liang lahat tu.
1: Minal
3: mahdi ilal lahdi.
1: Sekali lagi
3: talibul ilma.
1: Talibul ilma
3: minal mahdi ilal lahdi.
1: Ilal lahdi. Atau apa, Jemi? Terbenunglah, Jemi. Kita nak berhibur dulu.
2: Okay. Tak boleh masuk.
1: Kita bagi cat untuk Jemi terbenung. Okay. Untuk ada yang mungkin nak sembang-sembang dengan Ustaz kita hari ni kan, 04-2107-389.
2: Mulakan ruangan WhatsApp kami dengan 01-050-8-0957.
1: Yes, dan GPM dia, Jombi.
2: Dan dia, Bambam. Dia, Ustaz.
3: Ya, Bambam.
1: Bye. Acu. Mana dia?

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Comi.
2: It's a game pagi Mutiara GPM eksklusif Mohd Rasul bertemankan dia Combi.
3: Ya, Ustaz Muhammad kita.
4: Dan dia Bambang.
2: Okey kan Combi?
3: Ya, okey lah bila.
2: Hari ni Combi nampak lain sikit. Ramai orang cakap kan ni nak tanya awak Combi dengan Bambang nampak baik sangat hari ni.
3: Bukan. Cerita tak saat ni Bambang bertanya kan pasal apa gelak kan. Ha. Ustaz kata salah satu sunnah Rasulullah dan sunnah baginda Nabi bila makan tu kunyah 40 kali. Ha. Saya kata bukan 44 kah?
4: Bukan sunnah lah, 40. Tadi ada tanya soalan dia. Kata 40 kali memang tak ada dalil.
3: Tak ada dalil
4: 40 kali tu. Tapi untuk kesihatan.
2: Untuk kesihatan.
4: Bila kita makan tu, kita kunyah sampai hancur makanan tersebut. Jadi dia mudah lah untuk kita hadam tu.
3: Comi tambah 44 air 4. Ustaz kata air 4 juga.
2: Dia cukup suka dengan 4. Hairam tu Comi ni.
3: Itulah.
2: Baik okay. Ustaz, kita nak teruskan perkongsian kita untuk hari ni Ustaz kan. Okay, kalau kita sebut orang kata berkaitan dengan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW Ustaz. Yeah. Mengapa ada orang dia rajin selawat Ustaz? InsyaAllah hebat. Memang kita tak nafikan lebih rajin daripada kita ni kan.
3: Betul.
2: Tapi masih sukar menjaga akhlak Ustaz. Jadi tu nak kira macam mana tu Ustaz?
3: Macam mana tu Ustaz?
2: Okay.
3: Dia rajin selawat tapi dia suka untuk jaga akhlak. Ya.
4: Okey, terima kasih pada Bambam dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Memanglah kalau kita tengok ada orang yang dia rajin selawat, memang di meniti di bibir dia.
3: Betul.
4: Raja dia selawat je. Bila dia cakap pun tiga patah perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang bila kita dengar tu pun kita pun turut serta.
3: Ya, betul.
4: Selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tak cantik dia selawat dia boleh jaga. Tapi time dekat akhlak dia tu kita kata haruh ya. Jadi selawat ini sebenarnya adalah amalan yang mulia. Yang kita selawat tu menggunakan lisan kita ataupun lidah kita. Dan masalahnya cinta pada Rasulullah tu bila dia pada lidah dia tapi tak turun ke hati. Itu yang masalah dia. Bila kalau turun kepada hati, secara automatik insya-Allah akhlak dia terpelihara. Nah, sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'min imanan ahsanuhum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang baik akhlak
2: dia.
3: Yang baik akhlak.
2: Nampak tak? Akhlak kita Combi eh.
3: Kenapa saya bawa buku pula Combi lah?
2: Bukan. Akhlak kita Combi eh. Akhlak kita kot. Nampak? Kita jangan kata lagu orang. Saya kata apa? Akhlak kita Combi eh.
3: Akhlak kita tu. Combi kan? Datang orang sebelah gelap lah.
2: Dah Kak Nisa macam dah kata-kata ni Kak Nisa. Dah Kak Nisa tak ada kata-kata dah buka mic.
3: Nak luahkan apa tu? Nak luahkan apa? Awak akhlak Combi ni tak bagus kan Nisa?
2: Awak kami teruk sangat kau. Nampak tu nak jaga akhlak tu kan. Bila lisan kita baik, akhlak kita pun cantik.
3: Betul.
2: Ustaz dan ada juga ada persoalan di ruangan TikTok live Terafian ni kan Ustaz. Nak tanya Ustaz bagaimana posisi tidur pula mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Okay.
2: Jangan tunjuk Ustaz, takut Ustaz trainer ni.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ni bagi peluang untuk saya tunjukkah
2: dah. Jangan tunjuk Ustaz, cerita Ustaz. Kita bayangkan
3: dah. Risau. Kalau Comi tunjuk tak apa.
4: Tapi yang macam mami semua dah ada dekat ni apa kat rumah semua boleh ambil lah bantai. Tapi sebenarnya posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur taklah seperti mana yang kita tidur. Kita ni kadang-kadang doa apa pun tak ada yang baca. Terus dia balun terus. Macam Superman tu. Tidur.
3: Betul.
4: Kadang-kadang sambil-sambil duduk on air ni pun boleh tidur.
3: Betul.
4: Tapi orang lain lah. Bukan air sini kan.
3: Betul.
4: Boleh tidur.
2: Boleh macam
4: dengan tu. Okay, posisi dia dia
3: mengiring.
4: Lambung kanan.
2: Okay.
4: Lambung kanan.
2: Okay.
4: Dan tangan dia letak macam ni.
2: Tangan dia lah. Tangan.
4: Kata saya nak kena tunjuk ke? Aja tak payahlah.
2: Lambung tengah.
4: Ambil gambar.
2: Maksud kata miring menghala ke tangan kanan lah cerita dia.
4: Macam ni kita tidur macam tu. Duduk macam ni. Okay. Dan kalau kita ambil posisi pakai drone daripada atas. Satu keajaiban.
2: Apa
4: keajaiban? Seolah-olah macam tulisan mim ha mim dal.
2: Mim ha Mimdal Muhammad.
4: Mimdal Comi.
3: Bukan. Bukan.
2: Mimha.
3: Mimha mu. Okey. Lambat sikit Ustaz. Nak mengejak sudah tu.
2: Itu kalau kita ambil datang kan betul lah. Sebab bila kita tengok macam tu, kaki kita akan melengkung.
4: Lepas tu punggung kita. Jadi kita tak ambil gambar daripada atas.
3: Okay.
4: Seolah-olah macam Mimha Mimdal lah. Tapi yang ni bukan fatwa lah. Bukan fatwa. Saya orang kata apa, Ustaz bagi fatwa pula. Cantik.
3: Bukan.
2: Okay. Itu posisi tidur mengikut sunnah kan. Okay.
4: Lepas kita pada tu, awal tu kita menjadul lah. Lepas pada tu kan, rasa lagi dia sak je. Lepas ni buat, tengok. Saya rasa dalam 2 minit macam tu kot. Lepas tu, 2 saat lah.
3: Saya?
4: Lepas tu berubah.
3: Saya macam mana Ustaz, saya nak cerita secara jujurnya. Saya memang tidur mengiring Ustaz.
4: Alhamdulillah.
3: Saya memang tidur mengiring. Tapi bila kadang-kadang bila saya bangun, saya tengok saya dalam keadaan merah.
4: Itulah kata tu. Tapi apa pun awal tu.
2: Awal kan. Okey, baik, kita nak terima pemanggil. Mungkin ringkas soalan yang mungkin kita nak terima pagi ni. Halo, siapa talian?
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paloi.
5: Ya.
2: Yes. Okay. Paloi, kita bagi chance Paloi sembang dengan ustaz hari ni. Tapi ringkas Paloi nah.
5: Baik.
2: Ya.
5: Assalamualaikum Ustaz Muhammad bin Arsyad.
4: Paloi. Selalu duduk dengar dalam radio ni.
5: Antara ni Ustaz dengar Ustaz.
4: Alhamdulillah dengar.
5: Antara sunnah, ada dua sunnah, wajib dan sunnah lah kan. Antara sunnah wajib ni yang Nabi buat tentulah solat, puasa, zakat, haji kan. Jadi kalau sunnah-sunnah ni biasa kita berbuat yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, bismillah, alhamdulillah. Tapi soalan saya di sini Ustaz, saya nak tanya soalan saya ni, kalau seorang tu tidak dikira beriman kalau tidak mencintai Nabi Muhammad. Jadi pernahlah Sayyidina Sayyidina Umar alaihissalam, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar kan, siapa yang kamu lebih mencintai? Dia kata diri dia dan keluarga dia. Dia kata tak sempurna lagi iman hang kalau hang tak mencintai diriku. Dan ini soalan kedua ni saya lupa apa dia tahu.
2: Satu soalan cukup perlu kita tukar masa ni.
5: Ada ustaz bagi pencerahan. Terima kasih banyak-banyaklah.
2: Baik, terima kasih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Daripada Palong I Ustaz. Sunnah wajib dengan sunnah-sunnah ni.
3: Ya.
4: Tadi Pak Long I wallahu taala alam lah, Pak Long I dah sebut dah tadi di antara sunnah wajib dan sunnah yang sunat tu. Sunnah yang kecil lah. Tapi yang ditanyakan oleh Pak Long I kepada kita mengenai tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia mengasihi keluarganya. Jadi maka Nabi sebut kata tidaklah, maksudnya dia kurang iman lah macam tu kan. Seperti mana yang saya sebut hadis tadi kan, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya dan juga seluruh manusia. Maka Nabi suruh macam tu. Nah, cinta Nabi SAW lagi melebihi daripada segala-galanya. Kan? Ada juga dalam hadis yang lain, man ahabbal ulama'a faqad ahabbani. Nabi kata, siapa yang mencintai ulama' sesungguhnya dia mencintai aku. Wa man ahabbani faqad ahabballah. Dan siapa yang mencintai aku, dia mencintai Allah Ta'ala. Wa man ahabballah dakhalal jannah. Dan siapa yang mencintai Allah Ta'ala, sesungguhnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Allahuakbar.
2: Masya-Allah. Nampak Ustaz. Cumi. Okey ke Cumi?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Ulang balik. Apa dia? Okey. Baik, Ustaz Cumi, kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Okay. Kita nak kongsikan berkaitan dengan bukti cinta kita.
3: Bukti cinta kita
2: kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan antara benda yang boleh kita ikut adalah sunnah, kan? Sunnah baginda Nabi. Sebagai apa? Sebagai kita dah kata Nabi sebagai contoh kita kan. Jadi kita ikut akhlak Nabi lah kan. Jadi kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak ikuti dulu utama 9 pagi dari pusat berita RTM, diteruskan ke Setiana Layan GBM, bertemankan dia Combi,
3: ya Ustaz,
4: dan dia Bam Bam.
2: Yeah. Achoo.
6: Kenali sirah cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 4 hari lagi.
7: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM. Mutiara FM.
8: GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau anda mahu munasabah, mampu menjelaskan aturan, undang, dari tekun, lalu ini, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pokoknya kalau undang tidak sudah kemukakan,
0: dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar. Ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersepeda temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2018 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Exam Terror FM, segalanya untukmu seperti biasa pagi-pagi. Saidul Ayam, pagi-pagi Jumaat kita nak bawakan untuk anda Instazkirah kita untuk minggu ini.

0: خميس تذكرة 280 فاتبعوني اكتي له داكو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Yang satu sekarang pagi anda 9.14 minit pagi waktu ini bertemankan dia Chombi
1: dan dia masih lagi Bambam
0: dan juga dia Ustaz.
2: Dia dua-dua Bambam dan Chombi.
1: Ya, dia kadang-kadang kena twist juga nak bagi Ustaz tak leka.
0: Ustaz tak leka no.
1: Ustaz tu tolak pisan noh. Ustaz tak tolak main sini.
0: Dia biasanya Ustaz kata korang jangan leka. Hari Chombi kata kat Ustaz jangan leka. itu biadab lah benda tu.
1: Ada Chombi yang berani berkata-kata.
0: Okay, dan pastinya Chombi pagi ni kita masih nak setuju berkaitan dengan topik kita hari ni.
1: Yeah.
0: Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ajak kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dah.
1: Okay,
0: demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Dalam surah Al-Ahzab kan. Dan Allah tidak hanya memberitahu kita bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu dicintai. Okay, Allah menunjukkan bagi dia sebagai uswah hasanah. Okay, contoh ikutan yang terbaik.
1: Betul. Jadi, maka cinta kepada Rasulullah SAW ni boleh diterjemahkan, bang. Dan juga pendengar-pendengar kita dengan cuba mencintai baginda dalam kehidupan lah. Kita ambil sebagai satu contoh lah. Contoh baginda yang berakhlak mulia. Kita cuba untuk menjaga akhlak kita. Sebab dalam masa yang sama baginda juga mengajak kita untuk menyantuni keluarga.
0: Betul.
1: Dan kita jadi cuba untuk jadi pasangan dan juga ibu bapa yang lebih baik.
0: Ya, betul. Dan Ustaz, kita nak tanya juga Ustaz, sebut berkaitan dengan soal kehidupan harian kita kan Ustaz. Bagaimana kita nak menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dalam keluarga kita sendiri tu Ustaz?
2: Ya, terima kasih kepada Bambam dan juga Chombi. Alhamdulillah. Jadi yang kita nak tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dalam keluarga kita lah kan. Jadi seperti mana yang Bambang sebut tadi, di antara sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh ikutan yang baik. Firman Allah Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita kena ambil lah di antara dalam keluarga kita, pertama sekali kita kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada keluarga kita. Kita cerita sirah, sejarah baginda Nabi SAW, pengorbanan, akhlak baginda, supaya anak kita, isteri kita, segala-gala keluarga kita, mereka kenal. Mereka kenal Nabi kita macam mana.
1: Baik.
2: Yang keduanya, kita cuba hidupkan sunnah Nabi SAW dalam rumah kita. Perkara yang kita sebut sebagai sunnah yang mudah ni, yang kita rasa boleh buat ni, iaitu yang pertama memberi salam. Memberi salam. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Hai.
1: Dia
2: tu je.
1: Sekali lagi.
2: Okay. Assalamualaikum. Kan kita sebut dengan ungkapan yang betul. Macam dulu Chombi biasa tanya saya kan. Boleh ke akum ni? Kan macam-macam, bukan akum saja, ada orang bagi salam assalamualaikum.
1: Betul
2: kan,
1: betul. Assalamualaikum lah, macam-macam dia bagi tak komplit kan Ustaz kan.
2: Tambah dalam kelas lagi lah kan, murid-murid yang sekolah rendah dulu kan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Panjang kan?
2: Kita nak tunggu, kita nak tunggu tu jenuh tunggu. Kan sebenarnya Nabi sebut dah afsyus salam, sebarkan salam. Maksudnya siapa dulu bagi, boleh bagi salam, dia berlomba-lomba lah untuk kita bagi salam. Yang keduanya, kita dengan kita berdoa. Kan, berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Doa kita ni, doa yang mustajab ni, doa yang betul-betul. Ada orang dia minta doa, waktu tu lah dia nak cuba perbetul tudung lah.
1: Betul.
2: Waktu tu lah dia nak picit jerawat. Kan sebenarnya doa ni yang kita rasa yang dekat boleh dapat, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jombi terjemah tak?
1: Saya
0: Tak apa. Ha. Saya panjang
1: tu. Bukan. Saya bila Ustaz baca tu kan, tahu terlintas kepala saya apa? Okay, buli kot ni.
0: Bukan. Jangan macam-macam.
1: Dah betul lah. Saya kata saya tak tahu kan. Jadi,
2: kan? Okay. Maksudnya, bila kita doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan perkenankan. Cuma cara kita nak doa tu. Dalam kitab tasawuf dia sebut, kalau kita doa tu, kita betul-betul dengan penuh pengharapan. Jangan doa la'ih, tak atas riba.
1: Betul.
2: Kan? Seolah-olah macam kita duduk sedang lemah di sungai ke, kita minta
0: pada orang minta
2: bantu kan. Tolong, tolong, takkan help, help. Apa pun tak ada. Jadi kita doa tu, doa betul-betul.
1: Okay.
2: Kan? Baik, doa baik. Dengan cukup dia punya apa, idara apa semua, bahan apa semua.
1: Betul. Yang tu.
2: Kan banyak lagi solat jemaahnya, makan dengan tangan kanan seperti mana saya sebut tadi. Yang juga ada yang paling penting juga menjaga kebersihan.
1: Kan?
2: An-nadhafatu minal
0: iman.
2: Kan? Kebersihan itu sebahagian daripada
1: iman.
2: Kan? Jadi penampilan kita orang Islam ni kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dalam kebersihan, first impression orang tengok, oi, bersihnya dia. Ni tak ada kepiah kuning. Bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun tak masuk.
0: Jumi, saya macam je kelak Jumi. Ada sejarah ke Jumi?
1: Bukan. Kadang-kadang kan, bukan sejarah, saya pernah berlaku macam tu, bang.
0: Oh, berlaku.
1: Bukan dekat negeri saya. Saya tengok orang tu, Ustaz. Saya kata, ketayak mana putih. Kan dengan ni, dia ni bawa peta negara ke datang ke pulau
0: kan? Nampak tak? Betul. Kebersihan tu kan?
2: Oh, senang lah. Kita tengok negara mana yang
1: tak pergi. Kan? Kan? Tu dah cerita dah.
2: Tu, kebersihan tu kena jaga. Dan juga kesimpulannya, yang kita boleh ni, kita ambil ayah dan ibu ni, kena tirulah. Kan? Sebagai kita, sebagai ketua keluarga.
1: Ya. Yeah.
2: Kena tiru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai contoh. Kita jadikan contoh, kita ni sebagai contoh kepada anak-anak. Bina, yang keempatnya bina bi'ah ataupun environment, suasana. Yang solehah dan juga yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ada waktu lepas sembahyang. Kan? Lepas sembahyang semua masing-masing sibuk. Waktu makan pun kalau boleh buatlah. Kan? Kutip dulu handset.
1: Okay,
2: agak-agak boleh buat macam tu.
1: Kalau saya boleh.
2: Mencabar tu.
1: Mencabar juga lah.
2: Tambah-tambah kalau anak dah besar dah kan.

0: perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil peluang menceritakan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau kita benar cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah isteri kita merasai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ketika dia bersama suaminya. Kan balik-balik dia tengok, oh suami dia ikut betul dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak-anak pula merasainya melalui ibu bapanya. Yang tu yang kita kena pulun lah. Pulun buat juga sikit-sikit, paling tak ada pun sunah-sunah Nabi ni kita cuba terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga.
1: Itu dia. Jadi jangan kata apa, sambil-sambil orang kata sibuk-sibuk mana pun kita, kalau kena keluarga tu kan sana. Tapi kalau Ustaz, orang kata kalau kita tengah makan tak boleh bercakap Ustaz, tak boleh sembang, tapi kalau waktu tu kita ambil kesempatan tu boleh tak Ustaz?
0: Sebelum makan.
2: Oh waktu makan tak boleh sembang kan.
0: Tapi ada juga tempat-tempat yang tertentu kan, kalau yang boleh kita sembang cakap-cakap tu, yang simple-simple, yang sikit-sikit tu boleh. Sebab waktu tu je ada.
1: Betul. Dan kalau waktu makan ni waktu yang sesuai untuk kita bersembang dengan keluarga ni. Kalau lain-lain tu semua buat hal masing-masing.
2: Betul.
1: Tapi itu pun ada juga yang dalam keluarga tu kan, makan pun saya sing Ustaz.
0: Betul.
1: Kan rugilah kan, rugi. Sebab ini masa untuk kita ada bersama-sama dengan family kita,
2: untuk mengingatkan lagi kita ada sesuatu.
1: Betul itu kan. Nampak tak, sikit-sikit benda yang kita buat bak makan sekalipun, kita boleh ambil manfaat untuk kita terapkan apa kata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berehat seketika. Cobi kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dan dia Jombi.
2: Dan dia Ustaz.
0: Dan dia semestinya Bambang.
3: Lahir seorang putera di bumi bertuah. Di kota Makkah ia diperanakkan. Tahun gajah

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pani, dia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menokok ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Okay, 9.32 minit pagi. Waktu ini dah menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk hari ini. Seperti biasa, GPM bertemankan dia Combi.
4: Ya, Ustaz Muhammad Arsyad.
5: Dan dia semestinya Babam.
3: Eksklusif hari ini bersama dengan sambutan Muhammad Rasul SAW. Hari Sason ya. Okay, kita akan sambut Muhammad Rasul. Betul. Jadi kalau kata keluarga yang ada masa, mak ayah bawa anak-anak pi dengar ceramah agama kan. Dan pastinya banyak masjid, surau yang mengadakan pelbagai program-program Muhammad Rasul ni.
4: Aktiviti-aktiviti.
3: Jadi luangkan masa untuk kita sama-sama menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang kata apa, tinggi syafaat Ustaz eh.
4: Betul.
3: Untuk mereka yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Sekecil perkara tu kan, kita ambil satu contoh macam tadi Bambang kongsikan. Bambang kata kita macam mana nak semaikan dalam keluarga, dalam anak-anak. Setiap kali bila hadirnya Maulidur Rasul sesungguhnya akan ada peradakan-peradakan. Bawa anak pi.
3: Betul.
4: Kita boleh bawa anak pi pesta sana sini.
3: Nampak tak?
4: Kan? Boleh pi berkelah sana sini, nak bawa pergi tengok peranakan ataupun nak join sekali pun. Kan kita semaikan daripada kecil,
3: insyaAllah. Insyaallah perasaan tu Cumbi.
4: Bukan Ustaz, bau tas sikit tadi. Bau tas sikit ya. Tak tiup lagi tu.
3: Kena tiup tu.
4: Kalau tiup tu okay.
3: Cumbi ngajar ada rotan di sebelah Cumbi. Okey Ustaz, kita sebut berkaitan dengan akhlak ni kan. Hari ni kita banyak nak sentuh berkaitan dengan, kadang kita sentuh berkaitan dengan sunnah kan. Dan pastinya banyak sunnah Nabi yang orang kata ada yang perasan kita buat, ada yang mungkin tak tahu, dan ada yang mungkin orang kata tak pernah buat pun. Jadi kita sentuh tadi bahas soal sunnah Cumbi. Kita sentuh juga berkaitan dengan akhlak kan.
4: Baik.
3: Apakah akhlak Rasulullah SAW yang paling sukar diamalkan pada zaman sekarang, zaman law ni, Ustaz?
5: Baik, terima kasih kepada Bambam dan juga Cumbi. Kalau kita sebutlah tentang akhlak yang sukar, orang lain lah untuk amalkan, di antaranya salah satunya memaafkan orang yang menyakiti hati. Yang tu kan adalah sifat Nabi. Nabi cepat-cepat memaafkan. Tak ada masalah kan. Kita ni pantang orang kata kat kita, cepat je.
3: Betul.
5: Kita balun balik.
4: Betul.
5: Tambah-tambah dalam medsos lah. Oi, jari dia laju lah. Tapi Nabi SAW pilih untuk memaafkan dan mengharapkan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Saya ingat satu lirik lagu nasyid lah. Kan tadi saya sebut kepada Bambam, Qatrun Nada kan. Di antara liriknya, dia sangat suka meminta maaf dan memberi maaf, kejahatan orang dibalas kebaikan, satu perbuatan

0: sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga lidah kita. Kan? Kita tak balas dari atas kehinaan orang. Orang hina kita, kita tak balas. Kita tak mengumpat.
1: Okay.
0: Kita tak buka aib orang. Kan? Dan juga tidak menyebarkan sesuatu yang belum kita tahu kesahihan dia. Kan? Sebab hadis Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, dia hendaklah berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia duduk diam. Dan yang ketiga, kita banyakkan bersabar ketika kita menghadapi ujian. Kan? Marah. Marah. Orang marah ni dia tak usah duduk abang lah. Kadang-kadang kita pin pun abang ada sabar lah sikit. Apa? Sabar. Aku duduk tengah marah eh. Kan? Dalam Islam dia ajak kita, kalau kita marah waktu tu kita duduk. Kita berdiri.
1: Kita duduk.
0: Duduk tu pun duduk marah lagi.
2: Tidak. Betul kan? Sebab kita dapat kawal amarah kita.
0: Amarah kita kan. Sebab di antaranya juga yang diajar dalam Islam, kalau kita marah, kita pimpin wuduk lah. Yang ni orang kita, orang Melayu kita, orang Malaysia kita ni tak boleh nak buat. Kan? Tapi kalau negara Arab yang seperti dulu saya sebut pada Comi kan. Orang Arab ni kalau dia bergaduh, bergaduh sekali dia damai. Seorang orang yang ketiga kan, sallu ala nabi. Dia ingat sallu ala nabi. Selawatlah ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain kali daripada marah gila-gila
2: hilang tu.
0: Pakai cium dia tapi hayang tu lah. Kita tujuh keturunan tu.
2: Tu masalah saya. Tapi apa settle Ustaz? Memaafkan boleh, melupakan tidak.
1: Saya nak tanya tu sebenarnya tadi bila off air tau, tapi bila Bambam dah tanya benda tu. Sebab bila Ustaz cerita tentang ni, kalau tak salah saya, maafkan saya lah kalau ada kekhilafan kan.
2: Kekhilafan
1: di sini ataupun khilaf ataupun salah saya kan. Di mana ada salah satu yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah seorang ni, dia waktu dalam perang, dia ada seorang hamba yang di kata banyak siapa boleh bunuh bapa saudara baginda Nabi kot, dia akan boleh merdeka.
0: Sayyidina Hamzah.
1: Tapi dia berjaya membunuh, tapi last kali dia peluk Islam. Tapi Rasulullah tak mau tengok muka dia. Macam mana tu?
0: Sebab Rasulullah bukan tak mau tengok tu, sebab apa? Sebab kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok dia, mengingatkan tanda kasih sayang Nabi tu kepada bapa saudara dia tu, Sayyidina Hamzah. Kan? Walaupun dia dah masuk Islam. Nama dia apa tu?
2: Ingat Jimmy, bapa tak ingat?
1: Saya lupa nama dia Ustaz. Tapi saya tahu lah kisah dia, sebab saya memang selalu duduk tengok kisah-kisah kan. Nama kadang-kadang saya sampai terlupa lah.
0: Tapi baguslah tu kan. Kita lupa ni pun juga ada hikmah dia. Kalau semua manusia semua ingat ni, dia bukan manusia dah.
1: Betul,
2: jadi kita kena sentiasa memaafkan orang kan. Jadi betul lah Ustaz cakap tu, Jimmy tengah marah nanti kan. Sallu ala nabi. Agak tak gerak juga tiup puh.
1: Saya macam ni cerita dah. Bambam jangan nampak tu. Kalau memang Bambam kenal saya sebagai seorang pemarah. Tapi kalau satu hari
2: Bambam
1: cari Combi, saya jujur saya cakap lah untuk anda pendengar-pendengar juga penonton. Kalau cari Combi, Combi mana? Tu, wah tidur. Jangan gerak. Saya tengah marah.
2: Boleh macam tu kan?
1: Dia buat apa? Tidur. Bukan, dia tengah marah. Jadi dia tidur.
2: Teruskan tidur. Kalau usir tu tak boleh lah.
1: Tak boleh. Sebab tadi Ustaz kata bila dalam keadaan tadi, Mama pun kata bila marah, bila tengah berdiri buat apa?
2: Duduk.
1: Bila duduk buat apa?
2: Tidur. Itu cara.
0: Itu baring.
2: Jadi makna kata mengawal amarah kita juga bukan benda yang penting Ustaz. Sebab apa? Kadang bila kita marah ni keluar habis segala-gala macam perkataannya, tindakan kita yang di luar kawalan kan. Contoh yang kita ambil dalam Arab tu, Sallu ala nabi.
0: Nabi sampai satu tahap Nabi boleh lepas daripada kawan tu yang buang ayak tu kan. Nabi sampai satu tahap Nabi boleh pergi melawat dia pula ketika dia sakit.
1: Seorang wanita tu. Sampai waktu perjalanan Nabi dia sanggup untuk lemparkan duri-duri macam-macam dia buat.
0: Bila dia sakit, Nabi SAW pergi melawat. Itu di antara akhlak Nabi yang payahlah.
1: Ya,
0: betul-betul. Ini ikut kan.
1: Kalau kita tu, kalau orang kata apa, dibalingkan bunga, kita lembak pasu, kan? Lebih
0: lagi lah.
1: Kan, silap-silap. Oh.
2: Baik, Jambi. Kita hampir-hampir di penghujung pertemuan kita tu hari ini untuk GBM eksklusif seperti dengan Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz.
1: Ya.
2: Pesanan Ustaz. Okay, kepada kami, kepada pendengar-pendengar kita, supaya apa, sentiasa menjadikan baginda Rasul SAW sebagai role model dalam kehidupan seharian kita, dalam kita menyampaikan macam tugasan kami menyampaikan, Ustaz, dan juga memperingati antara satu sama lain, dan apa yang mungkin orang kata benda yang kita terlepas pandang dalam kehidupan kita yang boleh kita ingatkan kembali untuk kita buat sebagai tanda dan bukti cinta Nabi, cinta kita terhadap Nabi SAW, seperti mana baginda Nabi SAW cintakan umat dia, Ustaz.
0: Okay. Di antara pesanan saya lah, kan? Ni semua dah tahu dah, kan? Paling tak ada pun kita selawat benar-benar kepada Nabi SAW. Dan kita ingat apa kisah di antara kisah-kisah yang Nabi SAW, Nabi berdakwah daripada mulanya, daripada sirah dia, daripada sir, secara sir, kemudian secara terang-terangan. Dan Nabi berdakwah di Mekah, kota Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Itu satu waktu yang panjang juga, tuan-tuan. Jadi paling tak ada juga kita kena tahu riwayat Nabi SAW, kan? Mari kita bercerita tentang Nabi kita agar engkau kenal Nabimu sendiri, kan? Kadang-kadang kita sembang lah nama, duduk selawat semua, tapi kita tak kenal Nabi SAW ni siapa, kan? Dulu masa kecil-kecil lagi, saya ingat saya masa sekolah Taski pun, kan, 5 tahun, 6 tahun, diajak oleh ustazah, 2 orang ustazah ni, sampai sekarang saya ingat nama dia. Seorang nama ustazah Hanizah Harun, yang keduanya nama ustazah Umi Kalsum.
1: Yeah.
0: Nabi ku Nabi Muhammad, Nabi ku Nabi Muhammad, nama ayahnya Sayyid Abdullah, nama ayahnya Sayyid Abdullah, nama ibunya Siti Aminah, nama ibunya Siti Aminah, tempat tinggalnya di kota Mekah. Kan, tahun fil lahirnya Nabi, tahun gajah lahirnya Nabi, 571 tahun, tahun Masih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jangan kita letak di bibir sahaja, tetapi biarlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tersemat dan subur di dalam hati kita. Jadi sallu ala Nabi, jangan cemuh buat baik. Wallahu ta'ala
2: alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita hari ini. Okey, dalam kita nak terus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya katakan tadi. Orang kata apa, bukan hanya sekadar di bibir. Kita mungkin tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak pernah pun duduk bersebelahan dengan baginda. Kita tidak pernah mendengar suara baginda secara langsung. Tetapi kita adalah umat yang baginda tinggalkan dengan ajaran, teladan, kasih sayang. Jadi bila kita kata aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar cinta tu mempunyai bukti. Bukan sekadar pada bibir tetapi pada akhlak, bukan sekadar pada posting tetapi pada kehidupan, bukan sekadar pada selawat tetapi pada usaha kita mengikuti ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita belum mampu lagi menjadi insan yang sempurna, dan jangan tunggu sempurna untuk mula beribadah.
1: Jadi bam, hari ini apa kata kalau kita pilih satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Esok tambah satu lagi. Orang kata apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Karena mungkin satu hari nanti, satu saat dan ketika nanti, kita akan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rendah hati, rendah diri, dan kita berkata, ya Rasulullah, saya mungkin tidak sempurna tetapi saya cuba menyintai dan mengikuti ajaranmu. InsyaAllah, semoga Allah mengurniakan kita hati yang menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidah yang banyak berselawat, dan kehidupan yang mencerminkan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Muhammad bin Asyad kita.
1: Ya.
2: InsyaAllah.
1: Jadi orang kata apa, rasa macam tak puas.
2: Betul.
1: Jadi bila orang kata apa, bila kita ni orang kata apa, berbicara tentang baginda Nabi SAW, tentang agamanya Islam, macam kita berada di taman-taman syurga ni, orang kata masa ni macam mencemburui.
2: Betul.
1: Sesungguhnya ketahuilah, masa tu adalah emas. Dan kita kena faham, semuanya masa tidak mencemburi kita. Mm-hmm. Tetapi kita kena senantiasa menghargai masa.
2: Betul.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Oh, bau tas sikit. Bau tas sikit.
2: Dua sebelah ustaz pula kan.
1: Bau tas sikit. Bau tas sikit tadi.
0: Pesan-pesan kepada kebenaran.
1: Ya. Yeah.
0: Pesan-pesan kepada
1: kebaikan.
0: Kesabaran.
1: Kesabaran.
2: Ya. Baik, insyaAllah GPM edisi khas Maidur Rasul bersama dengan dia Combi.
1: Dia Ustaz Mahsyad.
0: Dan dia adalah Bamba.
2: Ya, yes, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Letakkan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
2: Terima kasih rakan di Gonti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Bersama saya Ainur untuk membawakan perkembangan terkini dan pencapaian kontijen Negeri Pulau Pinang dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Saingan Sukma ke-22 Selangor 2026 terus menyaksikan atlet-atlet Pulau Pinang mempamerkan semangat juang yang tinggi apabila beberapa lagi kejayaan berjaya dilakar dalam acara yang dipertandingkan. Kita mulakan dengan sukan tenpin bowling apabila pasukan Pulau Pinang berjaya menghadiahkan pingat emas dalam acara trio lelaki. Kejayaan ini pastinya menjadi satu lagi detik membanggakan buat kontijen Negeri Pulau Pinang hasil persembahan cemerlang dan kerjasama mantap barisan atlet sepanjang saingan berlangsung. Dalam pada itu, sukan gimnastik artistik turut menyumbang kejayaan apabila pasukan lelaki Pulau Pinang berjaya meraih pingat emas. Turut membanggakan, satu lagi pingat berjaya disumbangkan menerusi acara individu lelaki keseluruhan apabila atlet Pulau Pinang membawa pulang pingat gangsa. Sementara itu, perjuangan pasukan futsal lelaki Pulau Pinang turut mendapat perhatian apabila berjaya membawa pulang pingat perak. Walaupun berpuas hati dengan pingat perak, perjalanan pasukan futsal lelaki sehingga ke peringkat akhir tetap cukup membanggakan dan semangat juang yang ditampilkan sepanjang saingan wajar diberikan pujian. Dengan pencapaian terbaru ini, kontijen Negeri Pulau Pinang kini telah mengumpul sebanyak 75 pingat keseluruhan terdiri daripada 20 pingat emas, 28 pingat perak dan 27 pingat gangsa. Pencapaian ini membuktikan kesungguhan, disiplin dan semangat juang atlet-atlet Pulau Pinang yang terus berusaha memberikan persembahan terbaik dalam setiap acara yang dipertandingkan. Setiap pingat yang diraih bukan sahaja menjadi kebanggaan buat atlet dan pasukan masing-masing, malah turut mengharumkan nama Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Tahniah dan syabas kepada semua atlet, jurulatih serta pegawai yang terus bekerja keras demi kejayaan kontijen negeri. Buat atlet-atlet yang masih meneruskan saingan, perjuangan masih belum berakhir, teruskan berjuang dengan penuh keyakinan dan semangat demi menambahkan lagi koleksi kejayaan Pulau Pinang. 20 emas, 28 perak, 27 gangsa. Perjuangan diteruskan, kejayaan diburu. Ais on goal. Teruskan bersama Mutiara FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: lah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Gegaran yang berlaku akibat gempa baru-baru ini di Pulau Pinang tidak boleh dipandang ringan. Ini khususnya membabitkan bangunan lama yang telah berusia atau mempunyai struktur yang kurang baik. Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam University Sains Malaysia USM, Profesor Insinyur Dr. Fazli Muhammad Nazri berkata, kemunculan rekahan baharu pada dinding, tiang atau elemen utama bangunan pasca gempa perlu diberi perhatian. Ini berikutan gegaran kecil yang berlaku secara berulang berpotensi memberi kesan terkumpul terhadap struktur bangunan yang kurang diselenggara.
1: Kadang tanah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap gegaran yang dirasai. Kawasan yang mempunyai tanah lembut atau tanah tambakan biasanya akan menerima kesan gegaran yang lebih ketara dan kesan gegaran yang dialami adalah lebih rendah. Oleh itu, walaupun keadaan berada pada jarak yang sama dari pusat gempa, tahap gegaran yang dirasai boleh berbeza mengikut keadaan tanah di suatu kawasan. Ya, dalam jangka masa yang panjang, gegaran kecil yang berlaku berulang kali boleh beri kesan pada bangunan, khususnya bangunan lama ataupun yang berada dalam keadaan yang kurang baik. Walaupun satu gegaran kecil biasanya tidak menyebabkan kerosakan yang ketara, kejadian yang berulang boleh menyebabkan kesan kecil terkumpul daripada semasa ke semasa. Rekahan yang sedia ada boleh menjadi semakin besar, manakala tahap ketahanan bangunan juga boleh menurun jika tiada langkah pemantauan dan penyelenggaraan dilakukan.
0: Profesor Insinyur Dr. Fazli Muhammad Nazri, beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Golongan orang kurang upaya OKU berharap Belanjawan 2027 bakal memberi perhatian terhadap penyediaan kemudahan awam yang mesra golongan tersebut. Ini termasuk dari aspek accessibility dan pengangkutan awam. Fasiliti itu bukan sahaja dapat membantu memudahkan urusan harian, malah mewujudkan persekitaran awam yang lebih selesa.
2: Saya harap kerajaan turut beri perhatian kepada pengangkutan awam supaya lebih mesra OKU. Kalau pengangkutan mudah diakses, mereka lebih bebas untuk bergerak dan menjalankan aktiviti harian.
3: Saya rasa cadangan ini memang bagi saya wajarlah, sebab kemudahan untuk OKU tu bukan sahaja dapat membantu golongan OKU saja, tapi dapat juga memudahkan golongan lain, contohnya seperti warga emas ataupun ibu bapa yang menggunakan stroller. Jadi saya rasa kalau Belanjawan 2027 ni beri perhatian kepada akses ni, saya rasa ia merupakan satu langkah yang baiklah bagi saya.
4: Golongan OKU pun ada hak yang sama untuk menikmati inilah kemudahan awam. So saya rasa kerajaan kita ni kena pastikan pembangunan yang mereka buat ambil kira keperluan golongan OKU ni juga.
0: Syaza Syahira Muhammad Sani, Zaim Hadif Hilmi dan Fatiyah Nordin. Beralih ke perkembangan lain, sebuah wesa nelayan tempatan ditahan kerana disyaki melanggar syarat lesen menangkap ikan berhampiran jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Batu Maung 7 malam semalam. Wesel tersebut dikendalikan seorang tekong bersama 3 kru warga Thailand dengan hasil rampasan dianggarkan bernilai RM3 juta. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, penahanan itu dilakukan susulan maklumat risikan berhubung aktiviti penangkapan ikan di kawasan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai. Menurutnya, kawasan berkenaan berada di luar zon operasi yang dibenarkan mengikut syarat lesen. Wesel tersebut disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Kesemua kru berusia 52 hingga 57 tahun itu dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Negeri Pulau Pinang untuk tindakan lanjut. Sukan. Penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada Sukan Malaysia Sukma berakhir apabila kota negeri itu mencipta rekod baharu semalam. Pasukan tersebut dibarisi Y. Danishwar, K. Venkat Prabhu, Muhammad Farhan, Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Syahid Amin Roslan. Keempat-empat pelari berusia bawah 19 tahun itu baru pertama kali digandingkan sebagai satu pasukan. Malah tidak pernah menjalani latihan bersama sebelum ini. Bagaimanapun, mereka menyifatkan kejayaan berkenaan sebagai rezeki dan permulaan baik buat skuad olahraga Pulau Pinang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Zato Ikmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terus setia menemani Muntian FM pada pagi Jumaat, pagi yang penuh barakah, pagi yang mulia ini. Hari ini Jumaat 21 hari bulan Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama-sama dengan saya Ellie dari pukul 10 pagi menemani anda hingga jam 3 petang ya. Terus teman berteman kita menerusi frekuensi radio Mutiara FM dan juga di radio online RTM Klik, di mana juga anda berada. Terima kasih kepada rakan setugas Dia Combi dan juga Dia Bambam yang telah pun menceriakan suasana pagi anda menerusi GPM 6.10 sebentar tadi. Baik, jangan lupa pada hari ini Jumaat kita ada Kalam Ustaz ya, nanti jam 11 pagi di Mutiara FM yang akan dikendalikan oleh Bambam Fadil nanti. Jadi ada sebarang persoalan, bersiap siaga untuk bertanyakan kepada Ustaz ya. Anda juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp di konti.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pernah 10.35 minit pagi waktu ini. Dan untuk info cuaca di Pulau Pinang hari ini, sepanjang harinya tiada hujan ya, dengan suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius ya. Itu sedikit info cuaca kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Sentiasalah berwaspada, semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda, yang pastinya kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat ya. Jadi terus bersama Mutiara FM, ada banyak pengisian menarik hari ini. Dan jangan lupa lah pukul 11 pagi nanti kita ada Kalam Ustaz di Mutiara FM. Okay? Baik, kalau trafik di Pulau Pinang macam mana ini? Ada yang tanya. Trafik okey, alhamdulillah lancar waktu ini ya. Mungkin menjelang tengah hari biasalah akan mengalami trafik yang padat ya. Sebab tengah hari ini, sebab hari ini hari Jumaat ya. Jadi ke mana saja destinasi anda, sila rancang perjalanan anda sebaik mungkin.

Dengan Moon Jacob Cikahan Lahir Lantan Mugi Sekarang bersama dengan Shailendra Singh berduet menyampaikan lagu tadi. Dan waktu sekarang dah pun pukul 10.45 minit pagi ya. 5 termasuk pengerusi agensi kerajaan ditahan dibatkan kerugian 1.96 juta ringgit menurut SPRM. 2 penunggang basikal maut dirempuh kenderaan menurut polis. Trump arah tingkat pelancaran angkasa Amerika Syarikat kepada lebih 1,000 setahun menjelang 2030. IPD Serian terus catat IPU sangat tidak sihat pada pagi ini. Itu antara yang terkini menerusi sisipan info berita di Bernama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Feringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Feringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Feringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari mimpi.
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

yang bekah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, dah pun 10.55 minit pagi. Jangan lupa 11 pagi ni menerusi slot Kalam Ustaz di Mutiara FM. Anda akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang yang akan dikendalikan oleh Bambam Fadhil selepas ini.
1: Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipertemukan dalam ruangan Kalam Ustaz. Insyaallah untuk minggu ini kita akan bersama-sama dengan afdal Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, merangkap Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Zain?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan seperti biasa Kalam Ustaz dibawakan untuk anda dengan kerjasama Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan seperti biasa Ustaz, untuk pembukaan mukadimah pertemuan kita insya-Allah untuk minggu ini dalam ruangan Kalam Ustaz. Fatafadhal masykur. Silakan Ustaz.
1: Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattahu ya Alim, iftah alayna futuhal arifin warzukna fahman nabiyyin wa hibdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mukadimah rancangan kita pada pagi ini, saya ingin menyambung pengajian daripada buku Maqasid Riayah, yang mana kita akan membincangkan pada kali ini berkenaan dengan tajuk yang ke-13, iaitu kewajipan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika lintasan di dalam hatinya menjelma untuk melakukan sesuatu tindakan. Hadirin muslimin muslimat, para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tajuk ini pengarang memulakan perbahasan dengan menjelaskan bahawa asas segala amalan adalah hati. Sebelum seseorang melakukan sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan dari lidahnya, tangannya, atau anggota-anggota yang lain, semuanya segala perbuatan itu bermula daripada satu keputusan yang dibuat oleh hati, yang disebut sebagai azam, dan kemudiannya disebut sebagai niat. Seperti mana kita tahu bahawasanya hati ini adalah pusat atas segala perkara yang menjadi tindak tanduk kita apa yang kita nak lakukan. Daripada hati itulah adanya iman, daripada hati itulah timbunnya ikhlas, tawakal, takut kepada azab Allah, mengharapkan keampunan Allah, cinta kepada Allah, dan pelbagai lagi amalan batin yang menjadi asas kepada segala amalan-amalan zahir. Oleh itu, syariat ataupun agama kita bukan sekadar melihat daripada tindakan maupun perbuatan yang kita lakukan. Bahkan agama kita telah pun menilai ketika mana hati kita itu terdorong untuk melakukan sesuatu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dalam diri kita ada segumpal darah yang daripadanya jika dia baik maka baiklah segala anggota tubuh badan, sekiranya dia rosak maka rosaklah seluruh tubuh badan. Daripada hadis ini jelas kepada kita bahwasanya amalan zahir sebenarnya adalah cerminan. Dia sebagai cermin, nak mencerminkan, nak menzahirkan apa kehendak daripada hati naluri ataupun hati sanubari kita. Pada itu para ulama-ulama yang mementingkan tazkiyatun nafsi sentiasa mendahulukan pembinaan, memikirkan tentang hati dan pembinaannya sebelum daripada membincangkan untuk memperbaiki amalan zahirnya. Itulah pemusatan pembincangan ulama-ulama yang membincangkan hati. Mereka melihat bahawasanya hati adalah menjadi punca kepada semua perkara yang kita lakukan. Di dalam tajuk ini juga pengarang menjelaskan kepada kita tentang satu kaedah yang penting dalam syariat Islam, iaitulah bagaimana para ulama menjelaskan tingkatan-tingkatan lintasan di dalam hati. Yang pertama sekali disebut sebagai khatir, di mana dia datang secara spontan, dia mai secara spontan, dan ketika itu para ulama menyebutkan bahawasanya ketika itu tak ada dosa lagi, dan ketika itu tidak ada sesuatu tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada hati kita, kerana ketika itu dia baru mula mai lintasan hati. Selepas itu dia akan mula cenderung untuk melaksanakan lintasan tersebut ataupun tidak. Ketika itulah hati akan bercakap-cakap. Hati akan berbincang dalam hati itu. Seolah-olahnya hati itu bercakap-cakap lah. Yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masa duk hati duk bercakap tu, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menulis apa-apa sama ada dosa ataupun pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku terhadap apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika hati duk berbisik nak buat ke tak buat ke, nak buat ke tak buat ke, masa itu belum ada tertulis. Belum ada tertulis sebagai dosa lagi. Tetapi ketika itu dalam situasi demikian menjadi tanggungjawab untuk kita nak melawan hati kita, kerana ketika itu kita nak kena berlawan dengan kehendak nafsu kita. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana ketika kita duduk berbisik itu ada dua bisikan yang akan akan datang. Mana ada dua dorongan lah, ada dorongan yang disebut dalam hadis sebagai dorongan yang disebut sebagai lammatus syaitan dan juga lammatul malak, iaitu dorongan-dorongan yang datangnya daripada syaitan yang disebut sebagai waswasah. Para ulama meletakkan nama kepada dorongan-dorongan syaitan yang datang membisik untuk nak menarik perhatian kita bagi memutuskan lintasan hati kita tadi. Ini belum lagi ada, ini belum ada lagi keputusan yang kita buat ketika tu. Jadi itu disebut sebagai lammah. Lammah daripada syaitan, iaitu dorongan daripada syaitan yang dia nak mencetuskan keraguan dan juga mendorong kita daripada melakukan kesalahan. Ketika itu juga ada dorongan yang datangnya daripada malaikat yang disebut oleh para ulama namanya ilham. Jadi ketika itulah, masa itulah maknanya menjadi tanggungjawab ketika itu kita akan cuba melawan kehendak-kehendak ataupun dorongan-dorongan yang dibawa oleh syaitan. Itu suatu yang menjadi tanggungjawab kepada kita, nah, kepada manusia. Sehinggalah, nah, sehingga datanglah satu peringkat yang disebut sebagai azam. Bila sampai ke peringkat azam, ketika itu seseorang telah dipertanggungjawabkan. Karena ketika itu dia telah memutuskan untuk nak melakukan lintasan yang datang pada awal dalam fikiran dia tadi ni. Bila sampai sahaja ketika itu, dan dia telah mula membuat satu keputusan yang disebut sebagai sebagai azam. Jadi sebelum itu tadi ni kita kena lawan dia. Kita kena cuba tolak bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk memilih jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita faham, Allah Subhanahu wa taala kata inna asyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ketika itu menjadi tanggungjawab untuk kita menghalang daripada keputusan itu dibuat. Jadi setakat ini kita kena faham bahawasanya sebelum kita memutuskan suatu keputusan tadi, kita telah melalui beberapa fasa. Yang pertama namanya khatir, fasa di mana datang lintasan hati kepada kita, kemudian barulah hati kita itu ada dorongan-dorongan. Daripada dua dorongan, sama ada dorongan baik atau dorongan buruk, yang disebut sebagai waswasah ataupun ilham tadi, dan akhirnya kita membuat satu keputusan yang disebut sebagai azam ataupun disebut juga dalam bahasa Arabnya dengan alham. Apabila sampai ke peringkat ini, maka ketika itu kita akan kita akan dipertanggungjawabkan dengan keputusan yang kita buat itu. Maka akan ditulis sama ada keputusan itu baik, maka akan diberikan diberikan pahala, dan jika keputusan itu tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mereka akan tulis itu sebagai satu kesalahan. Dan insya-Allah pada kuliah, insya-Allah pada apa ni akan datang, kita akan bincang bagaimana pula kita nak menguruskan azam itu sendiri. Azam itu pula juga perlu diuruskan. Yang mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Jadi secara ringkasnya, secara kesimpulannya, bahawasanya sesuatu perbuatan yang kita lakukan sama ada baik dan buruk itu bukanlah bermula daripada anggota tubuh badan kita, tetapi bermula daripada kita menguruskan hati kita. Siapa yang berjaya mengatasi segala lintasan hati ataupun dorongan hati, dapat mengawal dia punya kecenderungan hati dia itu daripada nak mengikut hawa nafsu, dapat menolak godaan syaitan, maka alhamdulillah dia telah memelihara dirinya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bincang ketika hati telah melakukan suatu keputusan yang disebut azam ataupun alham, bagaimana kita nak menguruskan azam dan alham itu, insyaallah. Nah, moga-moga kita mendapat manfaat daripada sedikit perkongsian untuk tazkirah ringkas kita pada pagi ini, insyaallah. Sekadar itu, wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
0: Kalam Ustaz dengan kerjasama Yadim Negeri Pulau Pinang. 11.17 minit pagi waktu ini, insyaAllah untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan kepada Fadhil Ustaz, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-957. Sebagai pembukaan Ustaz, soalan untuk pagi ini iaitu soalannya berbunyi begini, okay? Ada yang berkata keturunan Nabi terhenti di Sayyidatul Fatimah. Benarkah Ustaz? Sebab Husin dan Hasan adalah cucu dari anak perempuan Nabi, bukan anak lelaki baginda. Mungkin Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik. Keturunan Nabi SAW, kalau kita kira daripada sebelah atas itu, adalah para ulama bincang sampai kata sampai Kinanah dan sebagainya, kemudian ada khilaf di kalangan para ulama, tak apalah yang tu. Kemudian generasi kemudian ataupun kita kata keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita kata cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kan? Tak kisahlah daripada keturunannya, daripada daripada lelaki ke ataupun anak dia Fatimah ke, dan daripada yang lain ke, daripada anak-anak yang lain ke, itu tidak timbul sebenarnya, kan? Tak kisahlah, cuma ada dibincangkan tentang daripada Saidina Hussein, Saidina Hasan, ada yang nama Habib, ada yang nama ada apa yang dipanggil Syarif dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang diberikan oleh para ulama ataupun ilmu pembincangan ilmu nasab ni, ilmu keturunan. Nah, itu wallahu alam lah. Yang penting bagi kita, nah, apapun sebagai keturunan, kalau kita tahu itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah kita memuliakannya. Bukan kita bahkan kalau kita lihat bukan hanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi muliakan, bahkan sesama kita orang Islam juga pun tak lepas daripada kita ini disuruh memuliakan sesama kita. Jadi apatah lagi jika daripada keturunan yang baik, dan mereka pula di antara orang-orang yang baik, yang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. Kata Nabi SAW, tidak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan bagi bangsa Arab berbanding daripada bangsa yang lain melainkan dengan takwa. Jadi di sudut penasab keturunan itu, ya kita muliakan, tetapi kalaulah daripada sudut saya tak katalah keturunan itu jahat ke, dan jadi kita kena melihat dan kemuliaan sisi Allah itu adalah orang yang orang yang bertakwa. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi kamu ialah orang yang atqakum, ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Jadi kemuliaan itu bukan bukan daripada disebabkan keturunan semata-mata, tetapi ialah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ianya itu merangkumi kepada semua makhluk Allah, semua bangsa, Melayu kah, Cina kah, apakah, asalkan dia orang yang bertakwa, maka ialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
0: InsyaAllah Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini dari Siti Hajar. Assalamualaikum Ustaz. Siti Hajar dari Bukit Mentajam nak tanya satu soalan. Sekiranya saudara saya meninggal dunia, dia ada meninggalkan sedikit hutang, dan dalam masa yang sama waris nak buat wakaf untuk si mati, adakah perlu menyelesaikan hutang tu terlebih dahulu, ataupun boleh je nak buat wakaf, hutang tu dikemudiankan?
1: Baik, yang pertama sekali, apabila seseorang meninggal dunia, di antara kewajipan yang pertama selepas selesai pengurusan jenazah bagi dia adalah menyelesaikan hutang-hutang yang ada kaitan dengan harta itu. Jadi kalaulah harta seseorang itu ada tanggungjawab hutang, maka ianya perlu diutamakan. Maksudnya dalam situasi ini, hutang itu mestilah mestilah wajib dibayar dulu. Jadi benda yang wajib itu hutang tu, wakaf tu dia tak wajib lah dia nak buat. Jadi dalam isu ni kena bayar hutang dulu, lepas tu anak-anak lah umpamanya buat ambil pakat-pakat, kita-kata pakat-pakat wakaf, niatkan wakaf tu untuk ibu bapa depa. Jadi macam tu kalau nak wakaf katakanlah. Tetapi kalau ada hutang tu, dahulukan hutang, dan bila ada lebihan daripada pembayaran hutang itu, kemudian nak wakafkan lebihnya itu, nah itu terpulanglah kepada kepada anak-anak. Ikutlah. Nah, kerana ketika itu selepas bayar hutang apa semua, itu semua adalah bahagian anak-anak lah pula. Nah, bahagian dipanggil faraid lah pula. Tapi kalau anak-anak nak buat keputusan, nah kita faraid ambil kata-kata 2/3, 1/3 lagi kita wakafkan untuk ayah kita, itu terpulanglah. Tetapi jangan mendahulukan wakaf sedangkan hutang si mati itu belum lagi dibayar. Nah, wallahu taala.
0: Baik, saya insyaallah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Kita pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mamu Hanifah, silakan soalan kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya Allah. Sihat
1: dah Ustaz? Alhamdulillah baik.
3: Ustaz, dia menggunakan mamu ni di Mekah ni, kadang-kadang adakah syaitan boleh kacau sesuatu orang tu di Mekah tu? Tapi kerana syaitan kacau suami isteri ni, di mana yang keadaan itu ni yang pergi syaitan mau tak ada di sana, atau syaitan pergi ada di sana mempecah belah antara suami isteri? Yang tu soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syaitan berada di tanah haram ni. Kita pergi Mekah, adakah syaitan akan ikut kita sekali kan? Macam mana Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, apa yang mamu cerita ni, saya teringat kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana daripada kisah itu menjadi apa kita kata amalan wang ibadat haji lah. Antaranya adalah melontar jamarat. Yang kata asalnya adalah kisah di mana syaitan nak menggagalkan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, begitu yang kita kata di mana syaitan itu ada di mana-mana lah. Nah, ada di mana-mana, di Mekah ke di Madinah ada. Kisah yang kedua, ketika mana Nabi SAW

0: dalam du cari-cari, du jumpa lah. Kemudian Nabi tanya, kenapa kamu tercari-cari aku ni tu? Nah, jadi kata Aisyah, mana dia inilah, dia takut suami dia tu mungkinlah seorang suami keluar kan, jadi dia takut. Jadi kata Nabi SAW, kamu dah terikut-ikut dengan syaitan kamu. Itu lebih kurang dalam hadis tersebut itulah. Nah, kemudian Aisyah tanya, kak aku ni ada syaitan kah? Kata Nabi, kepada semua orang ada syaitan. Nah, ada syaitan tu. Baik. Aisyah tanya, kepada engkau juga Rasulullah? Ya, kepada aku pun ibu ada syaitan tu. Tapi syaitan aku ini telah pun, kita kata mudahnya telah pun masuk Islam, aku begitu-begitu mudah cakap, dan dia tidak akan mengajak aku melainkan mendorong aku untuk melakukan kebaikan. Jadi nama syaitan ni di mana pun ada kan, selain daripada syaitan nafsu kita tu pun ada, dan kita berada pada di tanah haram melaksanakan ibadat. Dalam melaksanakan ibadat itu pula bukan di tempat kita. Jadi berbagai-bagai kesulitan yang kita hadapi kan. Jadi itu juga di antara yang mendorong kepada seseorang itu tidak boleh lagi berlaku, tidak ada boleh lagi ada kesabaran, hilang kesabaran, hilang pertimbangan dan sebagainya. Maka di situlah Allah Subhanahu wa taala nak mendidik kita untuk mujahadah nafsi, untuk kita nak melawan keinginan hawa nafsu kita yang menjadi dia itu sebagai rakan karib kepada syaitan. Yang kedua-duanya ini bertujuan untuk menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah itu perlu, dan biasalah mujahadah itu maksudnya kita melawan musuh kita. Nah, jadi musuh kita tu syaitan tu. Jadi syaitan tu abang ada kat mana-mana lah. Nah, yang penting kita sentiasa jangan lupa untuk mujahadah melawan hawa nafsu kita dan menghindari daripada kita mengikut wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Jadi itulah yang menjadi suatu ujian kepada kita. Nah, moga-moga dengan ujian itu kita berjaya dan berjaya mendapat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan apabila kita berjaya menundukkan hawa nafsu kita dan berjaya untuk kita nak mengalahkan syaitan yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk nak memesongkan kita, untuk menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, saya insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya dari Rosy Rahman. Soalan yang pertama, Ustaz, mana lebih afdal, imam membaca Al-Quran dengan menghafal ayatnya dan dengan membaca menyelak Al-Quran semasa solat? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, patutkah orang bukan Islam yang berjasa pada negara diberi penerimaan anugerah Maulidur Rasul? Oh, dua soalan, Ustaz. Jelas Ustaz soalan Ustaz?
0: Baik,
1: alhamdulillah.
0: Baik. Yang pertama berkenaan dengan afdal membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang mana afdal kan, baca ayat yang kita hafal, biasanya surah-surah pendek lah, satu surah yang pendek, ataupun kita membaca ayat kan, membaca ayat tak habis pun surah. Kemudian terpaksa kadang-kadang kita bila tu kena kalih lah, habis-habis sembahyang tu nak sembahyang pun kena kalih pula kelain kan, jadi maknanya gitu. Baik, dalam membincangkan isu ini ada dua pandangan ulama. Kebanyakan ulama di Nusantara kita ini mengambil pandangan yang diutarakan

0: dikemukakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan bahawasanya membaca satu surah yang lengkap walaupun pendek lebih afdal daripada membaca sebahagian daripada surah walaupun panjang. Nah, itu pandangan yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Hajar. Ini berbeza dengan pandangan Syekh Ramli. Syekh Ramli yang menjelaskan bahawasanya dia melihat kepada kadar bacaan ataupun banyak mana huruf yang dibaca. Kalau membaca ayat tadi panjang sikit, lebih daripada surah yang pendek, walaupun tidak sempurna satu surah membacanya, bagi dia itu dah lebih afdal. Jadi dalam situasi ini, bagi saya, bagi mereka yang setakat ini, bila kita tahu situasi ini, maka kita berlapang dada lah. Bagi siapa yang nak membaca surah yang pendek, satu surah pun okey, afdal pada pandangan, pada pandangan Syekh Ibnu Hajar dan pada pandangan Syekh Ramli pula, tak kisahlah tapi panjang mana ayat yang dibaca ataupun surah mana yang hurufnya lebih banyak dibaca, itu lebih afdal. Jadi kita terpulanglah nak ikut yang mana pandangan, dan ini menjadi kepada kita suatu satu keluasan, dan dalam ada keluasan ini janganlah kita nak menyempit-nyempitkannya hingga ianya apa menjadi suatu punca kepada perbalahan, kepada kata mengata yang ianya bukan suatu yang baik, bahkan ianya menjadi dosa pula di antara kita. InsyaAllah kalau kita faham situasi ini, insyaAllah kita boleh terima saja yang mana-mana pun, insyaAllah. Baik, yang kedua berkenaan dengan diberikan anugerah. Dia begini je lah. Tasarruful imam birra'iyati manutun bil maslahah. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, mestilah melihat kepada maslahah, kepentingan rakyat tersebut, kepentingan kepada rakyat di dalam negara dia. Jadi mungkin ada suatu maslahah yang dilihat oleh pihak pemerintah untuk nak memberikan umpamanya sebagai penghargaan kepada mereka-mereka yang memberikan sumbangan kepada untuk kepentingan Islam dan Muslimin. Nah, bahkan kebaikan yang dilakukan oleh Muslim itu selagi ianya tidak ianya memerlukan kepada niat, maka tidak salah untuk kita nak memperakuinya dan menerimanya. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang telah banyak memberikan sumbangan sebelum Islam, kemudian akhirnya dia memeluk Islam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Islam itu mendapat apa-apa kebaikan yang pernah dilakukan sebelum itu. Jadi apapun itu terpulanglah kepada kebijaksanaan. Mungkin ada di sana ruang-ruang ataupun sudut-sudut yang mungkin kita sebagai rakyat tak nampak apa yang ni kan. Jadi sekiranya itu adalah baik, maka orang yang melaksanakan itu akan mendapat kebaikan lah. Kalau ianya atas tujuan yang tidak baik, maka mereka juga akan mendapatlah apa yang diniatkan itu. Jadi kita yang tidak dipertanggungjawabkan dengan itu, serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dan akhirnya kita berdoa, semoga apa yang berlaku, sama ada mungkin apa yang kita kita fikirkan ianya perlu ataupun tak perlu. Moga-moga akhir semuanya itu adalah untuk kebaikan bagi Islam dan Muslimin, insyaAllah. Wallahu ta'ala.
1: Baik, insyaAllah Ustaz, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ini. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Assalamualaikum, Cik Fazil.
1: Ya, baik, silakan Cik Masam Osman untuk soalan untuk Ustaz Ida.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Berkenaan dengan ibadah Ustaz, ibadah zahir disebut syariat, ibadah rohani disebut hakikat. Ibadah zahir jelas kelihatan tandanya seperti dah solat, berpuasa, berzakat, menuntut ilmu dan sebagainya, serta meninggalkan apa yang Allah SWT tegak. Apakah pula tanda-tanda ibadah rohani, Ustaz? Soalan kedua, apakah pandangan Islam tentang pembahagian tauhid kepada tiga, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dua soalan Ustaz, insyaAllah.
0: Baik, soalan pertama berkenaan dengan ibadat zahir dan batin lah. Baik, ibadat zahir ni iaitu ibadat yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita lah, yang boleh kita lihat lah. Ibadat kita bagi sedekah, kita nampak lah orang tu ambil duit buah dalam tabung. Kita nampak orang tu melakukan ibadat sembahyang, dia takbiratul ihram, dia angkat tangan, dia rukuk, dia letak anggota dia untuk sujud dan sebagainya. Ini yang dikatakan sebagai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita yang zahir. Baik, ibadat batin pula iaitu ibadat-ibadat yang dipertanggungjawabkan kepada hati seseorang. Di antara ibadat yang dipertanggungjawabkan kepada hati kita, para ulama sering memulakannya dengan ibadat taubat. Kita taubat ni bukan semata-mata dengan kita meninggalkan apa yang kita lakukan, tetapi hendaklah kita berazam untuk tidak lagi melakukannya, menyesal dengan apa yang kita lakukan. Itu semua adalah ibadat, ibadat hati. Begitu juga saya sebutkan tadi, ibadat hati ialah mujahadatun nafsi, melawan kehendak-kehendak dan kehendak-kehendak nafsu. Begitu juga ibadat batin seperti ikhlas, nah, melakukan ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Begitu juga ibadat khauf, takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan umpamanya rahmat Allah. Tawakal, sabar, itu semua adalah ibadat-ibadat batin yang perlu kita pelajari dan perlu kita semai dan juga kita bajai dan kita sirami untuk nak apa mengelokkan anggota batin kita iaitu hati, insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan pembahagian tauhid. Baik, pembahagian tauhid yang disebut sebagai tauhid tiga ini mengikut kajian, mengikut kajian daripada para ulama kita, menjelaskan bahawasanya tauhid ini pada peringkat pertama ianya tidak menjadi sebarang masalah. dengan tafsiran yang betul, ianya tidak menjadi apa-apa isu lah. Melainkan setelah dia masuk ke peringkat yang kedua tu, itu ada isu sikit lah. Itu ada isu sikit. Isu yang akan mendorong, jadi isu yang bukan kata sikit, berat jugalah, berat. Akan berlaku seseorang yang mengkafirkan orang lain dan sebagainya, dengan tidak mengamalkan tauhid-tauhid yang dinyatakan tadi. Apapun ianya perlu kepada suatu bentuk pengajian khusus dan juga tambah-tambah lagi dalam pengajian ilmu yang ketiga tadi, tauhid asma sifat, nah, tauhid kepada tauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di sinilah kegelinciran-kegelinciran berlaku, dan jika kita tidak memahaminya dengan kepahaman atau tafsiran yang betul, dia mungkin akan boleh membawa kepada kesesatan. Oleh itu berhati-hatilah dalam isu inilah, insya-Allah. Nah, apa-apa saya mengharapkan kalau nak mengaji cara ni, cari guru yang boleh membantu kita kepada penafsiran yang betul. Moga-moga kita tidak mudah untuk terpedaya lah, ataupun terpesong daripada ajaran yang sebenar, insyaAllah. Wallahu ta'ala.
1: Alhamdulillah. Terima kasih itu ucapkan kepada Afadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Hishaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, berangkat Ketua Pegawai Penyelidik Jatuh Mufti Negeri Pulau Pinang. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, Ustaz.
0: Baik.
1: Alhamdulillah, dan insyaAllah kepada semua, minggu hadapan kita akan kembali lagi dan ruangan kalam Ustaz. InsyaAllah mungkin ada yang nak ajukan soalan, boleh standby pada minggu hadapan, sebab kita ikutkan minggu ni pun banyak soalan lagi yang tak sempat kita nak selesaikan. Jadi insyaAllah kalam Ustaz kita akan bawakan untuk anda pada minggu hadapan pula, hari Jumaat 11 pagi, dengan kerjasama Yadim Negeri Pulau Pinang. Terima kasih banyak untuk anda semua, terus kekal setia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.

0: sahabi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Lebih 80,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nur Haliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Center Johor IMFCG pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu Pejabat Daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat iaitu Seri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Kapit. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan Direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu, manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun. Suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan dipersembahkan sepenuhnya rumah dua tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifah Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, saudara, dah pun 12:17 minit tengah hari. Kita masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara Sepertiga bersama-sama dengan saya, Anne Lee. Dan untuk mana-mana anda, muslimin dan juga muslimat, ya, masuk waktu solat fardu Zuhur hari ini bagi negeri Pelapinan dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1:24 minit tengah.

0: 95790.
1: Ha.
0: 93 90.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 99 99.
1: Ha, tu kerja pasal.
2: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
3: Lah, tak pasang apa pula dah?
2: Ish, tanya lagi Mami ni.
3: Ha, lah.
2: Semua orang dah pasang dah.
3: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia?
2: Apa pasang pasal? Jalur gemilang lah, Mami. Oi.
3: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau dah.
2: Oh, ya kak. Tak apa. Mai cik nak tolong, Mai.
4: Ayo, semarakkan bulan kemasaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Amazing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: FM menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Baik, dah pun 12.41 minit tengah hari waktu ini ya. Dan kepada anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Yang pastinya kami di Muter FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat. Untuk aliran trafik terkini, di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua, kedua-dua arahnya masih lagi bergerak lancar ya. Dari arah Juru mengalah ke Prime, sedikit perlahan aliran trafik dan juga di laluan-laluan berhampiran sekolah agak tinggi aliran trafik, termasuk di Jalan Scotland menuju ke Jalan Masjid Negeri. Itu antara laluan yang agak sesak sikit ya. Jadi anda perlulah berwaspada. Sila pastikan anda berada di dalam lorong yang betul dan berikanlah isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, memelok ataupun ingin memotong.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: FM. Baik, saudara, dah pun 12.46 minit tengah hari ya. Dan untuk makluman anda, nanti kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Kita akan bersama-sama dengan rakan penerbit yang akan bertugas pada tengah hari ini, Fadil dan juga Amin ya. Zuhur 1.24 minit tengah hari.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Ya, saudara, dah pernah 1:23 minit tengah hari waktu ini ya. Baik, Zuhur bagi negeri Pulau Pinang pada pukul 1:24 minit tengah hari.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baik, saudara, dah pun 1.28 minit tengah hari ya. Marilah sama-sama kita ke Masjid Habib daerah Timur Laut untuk siaran langsung khutbah Jumaat bersama dengan rakan Pam Fadil dan juga penerbit Amin di sana.
2: Baik, terima kasih Eli dari Konti Mutra FM Jalan Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung daerah hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan 8448 Hijri, langsung kita bawakan di Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan sebentar ini selesai azan pertama yang tabur kumandang, dan insyaAllah untuk khatib yang bertugas pada hari ini di Masjid Habib daerah Timur Laut iaitu Fadil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Rusidi, dan juga Bilal yang bertugas untuk hari ini iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, bersama dengan penerbit Encik Amin Yusof dan juga tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Maliza. Kita bawakan insyaAllah secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan sekutu saya kongsikan tajuk khutbah Jumaat bagi negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, iaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperkukuh agenda pembangunan Islam. Saya nak kongsikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya. Jannatani 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya, demi sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah di tempat tinggal mereka, iaitu dua buah kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yakni kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya, yakni negeri kamu ini adalah negeri yang baik, yakni aman makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Dan itu dari surah Saba ayat 15 yang telah pun saya bacakan sebentar sahaja lagi. Sebab berkenaan dengan tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini, iaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana khatib akan membawa kita menerusuri sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk dihayati, diteladani dan dijadikan panduan hidup. Yang mana tajuk khutbah Jumaat pada hari ini bersempena dengan Maulid Rasul pada tahun ini, kita akan memahami bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan memperbanyakkan selawat dan mengingati kelahiran baginda semata-mata. Cinta yang sebenar ialah apabila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti diterjemahkan dengan menerusi agenda dakwah, tarbiyah, ilmu, kebajikan, pembangunan keluarga dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang akan dikupaskan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah kepada kaum muslimin yang belum sampai lagi ke masjid, ayuh sama-sama kita segera ke masjid untuk kita tunaikan solat Jumaat secara berjemaah, dan yang paling penting untuk sama-sama kita menghayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar tadi. Sebut berkaitan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, iaitu meneladani Rasulullah dalam memperkukuh agenda pembangunan Islam. Yakni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibuktikan dengan meneladani akhlak baginda dalam kehidupan, yakni memperbaiki keluarga, menjaga lidah dan membina

masyarakat yang berada. Semarakkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan masjid sebagai pusat ilmu dan rujukan masyarakat, membimbing generasi muda, menyantuni masyarakat majmuk serta menjadikan media sebagai medan kebaikan. Dan antara intipati yang akan ditekankan oleh khatib sebentar lagi, iaitu bersama-samalah kita memacu APAI 2030, yakni agenda pembangunan agama Islam 2030 di Pulau Pinang, dengan menyokong pembangunan agama Islam di Pulau Pinang termasuk melalui zakat dan wakaf demi memperkukuh kebajikan sosioekonomi dan kelangsungan umat Islam. Ini semua insyaAllah yang akan dikupaskan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan azan yang kedua, dan insyaAllah yang paling penting untuk sama-sama kita hayati intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Razili. Jadi antara yang bakal juga ditekankan oleh khatib iaitu untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid dan surau, dan yang paling penting untuk sama-sama kita menjayakan iaitu apa agenda pembangunan agama Islam 2030 khususnya di negeri Pulau Pinang ini. Jadi insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita dengarkan alunan azan yang berikutnya.

أكمل. أشهد أن لا إله إلا

0: الحمد لله
1: الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الواحد الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه، واعلموا أنكم ملاقوه، وأن ما عند الله خير وأبقى. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa bukan sekadar lafaz di lidah, tetapi cahaya yang memandu mata, telinga, lidah, hati dan seluruh kehidupan kita. Takwa juga bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan wajib dipindahkan ke dalam rumah tangga agar keluarga kita menjadi keluarga yang dipelihara oleh Allah di dunia dan di akhirat. Menjadi tanggungjawab saya di sini untuk berpesan kepada diri saya dan kepada sidang sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hanya ibadah yang dibina atas dasar takwa akan melahirkan hubungan yang erat antara hamba-Nya dengan Tuhannya. Apabila hubungan dengan Allah semakin kukuh, maka akan lahirlah jiwa yang penuh kasih sayang, belas ihsan dan kelembutan terhadap sesama manusia. Bersebenar bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita menelusuri sirah baginda bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dihayati, diteladani dan di Tajuk khutbah pada minggu ini adalah meneladani Rasulullah dalam memperkukuhkan agenda pembangunan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bersebenar Maulidur Rasul pada tahun ini, marilah kita memahami bahawa mintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan memperbanyakkan selawat dan mengingati kelahiran baginda semata-mata. Cinta yang sebenar ialah apabila sunnah Rasulullah mesti diterjemahkan dengan meneruskan agenda dakwah, tarbiyah, ilmu, kebajikan, pembinaan keluarga dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Ayat ini mengingatkan kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja teladan dalam ibadah, bahkan teladan dalam membina manusia, keluarga, masyarakat, kepimpinan, ekonomi dan tamadun. Baginda membina umat bukan secara terpisah dan bermusim. Baginda membina manusia dengan iman, membina keluarga dengan kasih sayang, membina masyarakat dengan akhlak, membina masjid sebagai pusat ilmu dan perpaduan, serta membina Madinah Al-Munawwarah sebagai negara yang berperadaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini menegaskan bahawa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menyampaikan hukum, tetapi membina jiwa dan menyusun kehidupan manusia agar kembali kepada kebenaran. Sedang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, inilah semangat yang perlu dihayati dalam konteks umat Islam di negeri Pulau Pinang. Agenda pembangunan agama Islam Pulau Pinang atau APAI 2030 bukan sekadar dokumen, tetapi suatu ikhtiar untuk memastikan pembangunan Islam bergerak secara tersusun, berstrategi dan memberi manfaat kepada masyarakat. Ia menuntut agar masjid dan surau terus dimakmurkan, pendidikan Islam diperkukuh, dakwah diperluas, keluarga dibimbing generasi muda disantuni, golongan rentan tidak dipinggirkan, serta kekuatan sosioekonomi umat Islam terus dibangunkan. Maka Maulidur Rasul hendaklah menjadi titik muhasabah kepada kita semua. Adakah masjid kita benar-benar menjadi pusat ilmu dan kasih sayang? Adakah keluarga kita menjadi madrasah pertama yang mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul? Adakah media sosial kita menjadi medan dakwah atau medan fitnah? Adakah masyarakat kita semakin dekat dengan akhlak Nabi atau semakin jauh dengan budaya mencaci dan memecah belahkan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerangka apa 2030 menuntut kita memperkukuh dua perkara utama. Yang pertama, memperkasa dan pengimarahan masjid. Masjid dan surau bukan hanya tempat solat, tetapi pusat penyatuan masyarakat, pusat bimbingan keluarga dan pusat penyuburan kasih kepada Rasulullah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi bukan sekadar tempat ibadah, bahkan menjadi pusat ilmu, pusat pentadbiran, pusat rujukan umat, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat dan medan menyampaikan kefahaman kepada manusia. Justeru, masjid dan surau di negeri ini hendaklah terus dihidupkan. Ia perlu digerakkan melalui kuliah, pengajian sirah, kelas Al-Quran, program belia, bimbingan keluarga serta aktiviti kemasyarakatan yang mesra dan menyantuni realiti semasa. Dakwah hari ini perlu digerakkan dengan lebih tersusun, bijaksana dan menyantuni realiti masyarakat Pulau Pinang yang majmuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah dan nasihat pengajarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah bukan dengan paksaan, cercaan atau permusuhan, tetapi dengan akhlak yang mulia, kesabaran, kebaikan, dialog yang berhikmah dan contoh teladan yang menyentuh hati manusia. Di Madinah, baginda membina hubungan dengan pelbagai kelompok masyarakat tanpa mengadaikan prinsip Islam. Baginda menzahirkan keadilan, amanah, kasih sayang dan akhlak yang tinggi sehingga Islam dilihat sebagai agama rahmah yang membawa keamanan dan kebaikan kepada semua. Maka dalam konteks Pulau Pinang, usaha dakwah kepada masyarakat bukan Islam hendaklah diperkukuh melalui pendekatan yang mesra, berilmu, hikmah. Kitalah ejen yang menampilkan keindahan Islam melalui akhlak, kebaikan, dialog, khidmat masyarakat, penerangan yang benar dan hubungan yang harmoni. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, memperkukuh sisi ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Pembangunan masjid, sekolah agama, institusi tahfiz, dakwah dan kebaikan hendaklah digerakkan seiring dengan usaha meningkatkan pemilikan serta keupayaan sosioekonomi umat Islam melalui instrumen zakat dan wakaf. Dalam konteks Pulau Pinang, usaha ini dapat dilihat melalui pengukuhan institusi zakat, pembangunan aset wakaf, bantuan kepada asnaf, pemerkasaan usahawan Muslim, pembangunan premis dan ruang ekonomi umat, pendidikan agama serta kebajikan masyarakat Islam secara berterusan. Justeru, umat Islam sewajarnya memberikan sokongan padu terhadap usaha murni yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan tidak menjadi pihak yang keyakinan masyarakat menimbulkan keraguan tanpa asas atau merosakkan agenda kebaikan ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sambutan Maulidur Rasul tidak seharusnya berakhir dengan perakan, selawat dan majlis semata-mata, bahkan menjadikan akhlak, kepimpinan, kebijaksanaan dan pengorbanan baginda sebagai pedoman dalam membangunkan kehidupan ummah. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita menghayati tiga pesanan yang utama. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibuktikan dengan meneladani akhlak baginda dalam kehidupan. memperbaiki keluarga, menjaga lidah dan membina masyarakat yang beradab. Yang kedua, semarakkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan masjid sebagai pusat ilmu dan rujukan masyarakat, membimbing generasi muda, menyantuni masyarakat majmuk serta menjadikan media sebagai medan kebaikan. Yang terakhir, yakni ketiga, bersama-samalah kita memacu APEI 2030 dengan menyokong pembangunan agama Islam di Pulau Pinang, termasuk melalui zakat dan wakaf, demi memperkukuhkan kebajikan, sosioekonomi dan kelangsungan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatan 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahu al-'azim. Demi sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah di tempat tinggal mereka, iaitu dua buah kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yakni kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya, yakni adalah negeri yang baik, yakni aman dan makmur, dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwal. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
0: اللهم أنك بحرمة هذا اليوم المبارك.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Experiencing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Mutiara FM.

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai tu menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat Jalan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai insentif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Dah masuk pukul 2.19 minit petang, di mana hari ini kita ada tetamu di Konti, di mana tetamu kita akan bersama-sama dengan anda. Satu topik yang menarik akan kita bicarakan di udara pada hari ini ya. Dan apa kata kita terus berkenalan dengan tetamu, iaitu Encik Azrul bin Hassan, selaku pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, yeah, Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum dan selamat datang.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, ceria hari ini, no?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan semuanya bersemangat.
3: Ya.
2: Bulan ni orang kata kita bersemangat dengan semangat patriotik. Betul. Ya. Bulan kebangsaan kita.
3: Ya.
2: Dan tajuk kita berkaitan dengan hari kebangsaan, ya.
3: Ya.
2: Iaitu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
3: Ya.
2: Jadi kita nak tanya soalan teruslah kepada
3: boleh.
2: Cik Azrul kita, ya. Mengenai dengan Hari Kebangsaan,
3: yeah,
2: boleh jelaskan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 pada tahun ini.
3: Okey.
2: Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim, dan terima kasih tentunya kepada pihak RTM dan juga Mutiara FM, uh-huh, yang memberikan ruang kepada kami lah, Jabatan Perangan, untuk kita mungkin berkongsi maklumat tentang untuk hari inilah. Okey, pertama sekali dalam sidang media pada 26 Jun bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fazil, telah menyatakan mesyuarat jemaah menteri telah bersetuju dan memutuskan bahawa tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar dukungan negara. Dan simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan keharmonian dan kemajuan negara. Dan dari segi tema pula, ia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan istilah madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Dan selain itu, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Perangan Malaysia juga telah mengajukan Majlis Perucuran Bulan Kebangsaan Negeri Bandar Lugu Gemilang 2026 pada Ahad 19 Julai 2026 dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan majlis sekaligus menandakan bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan 2026 dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
2: Satu rumah, satu jalur gemilang. Sepatutnya, yeah, setiap rumah memang kena ada jalur gemilang.
3: Betul.
2: Kan? Dan yang menariknya, tema kita pada tahun ini Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Baik, itulah tema pada tahun 2026. Ya?
3: Yeah.
2: Jadi, boleh Cik Azrul jelaskan mengenai dengan objektif program Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sempena dengan Hari, yeah, Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Silakan.
3: Okey, objektif utama kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ataupun 1R, 1JG adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta memupuk rasa cinta, bangga dan tak setia kepada negara dalam kalangan rakyat Malaysia melalui pengibaran Jalur Gemilang di kediaman, bangunan, premis kerajaan, premis perniagaan serta kenderaan masing-masing. Dan inisiatif yang diperkenalkan pada 19 Mei 2024 ini bertujuan menggalakkan penyertaan seluruh lapisan masyarakat dalam menzahirkan semangat patriotik dan menghargai jasa serta pengumuman generasi yang terdahulu. Dan kalau boleh, kita galakkan Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, tapi kalau boleh lagi banyak lagi bagus.
2: Kita nak semarakkan sempena dengan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Kita rakyat Malaysia dilahirkan di Malaysia yang pun merdeka. Jadi apa salahnya untuk kita nak kibarkan satu jalur gemilang? Kalau boleh banyak pun tak apa. Sebab apa? Itulah kata maruah kita, negara kita. Kita perlu hormati jalur gemilang kita, ya. Baik. Untuk yang seterusnya, ya, apakah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dalam memastikan kempen ini dapat disampaikan secara meluas ataupun berkesan kepada masyarakat di seluruh negara kita?
3: Okey, Jabatan Penerangan ataupun JAPEN memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam memastikan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke peringkat kaumbi. Dan pelaksanaan ini digerakkan melalui seluruh jentera JAPEN di peringkat ibu pejabat negeri dan lapangan serta pendekatan yang lebih dekat serta bersesuaian dengan komuniti setempat. Bagi memastikan kempen tidak tertumpu kepada satu kelompok sahaja, JAPEN memperluaskan pelaksanaannya melalui pelbagai kluster melibatkan komuniti, institusi pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, industri, agensi kerajaan, rumah ibadat dan sektor sukan. Sebagai contoh, pada 1 Ogos 2026, Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah menyempurnakan Majlis Kibar Jalur Gemilang kesedaraan dinikmati di UTM Hotel dan Residen Kuala Lumpur. Majlis ini telah melibatkan edaran kit Jalur Gemilang kepada 43 Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-Ketua Perkhidmatan sebagai simbolik komitmen seluruh perkhidmatan awam dalam menjayakan pelaksanaan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang 2026. Dan sebelum ini juga, JAPEN telah menganjurkan program ekspresi Jalur Gemilang JAPEN Air Petronas 2026. Dan program yang dilaksanakan telah mendapat kerjasama Petronas ini telah diadakan secara serentak di 15 stesen Petronas terpilih di seluruh negara sebagai usaha memperluas pelaksanaan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang kepada rakyat. Dan sebanyak 200 kenderaan terawal di setiap lokasi stesen Petronas telah diberikan magnet Jalur Gemilang. Dan Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil turut hadir dan memasang magnet Jalur Gemilang pada kenderaan orang awam di Petronas NPE Pantai Dalam Kuala Lumpur sebagai simbolik sokongan terhadap usaha menyemarakkan semangat patriotik melalui kempen tersebut. Dan pada masa yang sama, JAPEN turut mempegiat hebahan kempen melalui televisyen, radio, media sosial dan platform digital. Dan kempen ini juga dilaksanakan di 2,145 lokasi di seluruh negara, 172 lokasi di peringkat negeri dan 1,973 lokasi di peringkat ibu pejabat serta pelibatan 1,878 komuniti badani bagi menggalakkan penyertaan masyarakat di peringkat setempat.
2: Itu dia. Baik, jadi ya, Tun, golongan muda merupakan pewaris masa depan negara. Itu sudah semestinya lah, kan? Jadi bagaimana kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang ini dapat menarik minat serta menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda khususnya?
3: Okey, bagi generasi muda hari ini mempunyai pendekatan sendiri dalam menzahirkan semangat patriotik. Oleh itu, cara kita menyampaikan mesej citakan negara juga perlu bersesuaian dengan perkembangan semasa. Dan melalui kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang, pelibatan generasi muda bukan sekadar tertumpu kepada aktiviti mengibarkan Jalur Gemilang, tetapi turut membuka ruang kepada mereka untuk memainkan peranan secara aktif dalam menyemarakkan semangat cita akan negara di peringkat sekolah, IPT, komuniti dan masyarakat. Dan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh JAPEN untuk mendekati golongan muda, antaranya termasuklah program Penterama X Club Mesyaku dan Penterama Homecoming yang menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan yang berinformasi dalam menyampaikan mesej kenegaraan kepada golongan muda. Dan menerusi program-program sebegini, golongan muda dapat memahami nilai sejarah negara, menghargai jasa dan pengorbanan generasi terdahulu serta menghayati erti sebenar kemerdekaan. Dan selain pendekatan secara fizikal, JAPEN turut memanfaatkan platform digital dan media sosial melalui penyampaian kandungan yang lebih kreatif, interaktif dan bersesuaian dengan trend semasa bagi memastikan mesej patriotisme terus dekat dengan jiwa orang muda lah, generasi muda. Dan harapan kita juga adalah supaya golongan muda menjadi ejen perpaduan yang akan meneruskan legasi keamanan, keharmonian dan kemakmuran negara pada masa hadapan.

0: boleh.
1: Kita rehat dengarkan lagu ini daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Warna-Warni Malaysiaku Gemilang. Dan kita masih lagi dalam bicara Prisma pada petang ini, di mana kita masih lagi berbicara mengenai dengan Hari Kebangsaan, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bersama-sama dengan Encik Azrubin Hassan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Pulau Pinang. Nantikan selepas ini.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama menerusi slot bicara Prisma pada petang ini ya. Dan saya Eli masih lagi bersama-sama dengan anda ya. Tetamu kita masih lagi iaitu pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Pinang, Encik Azrul bin Hassan ya. Hari kebangsaan, kempen satu rumah satu jalur gemilang. Kalau nak lebih pun tak apa, kalau nak banyak pun tak apa, nak betul. Hias seluruh rumah dengan jalur gemilang pun tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Itulah kan. Kita ni bulan kebangsaan, kita kena hargai orang-orang yang terdahulu yang telah membuatkan negara kita ni mencapai kemerdekaan. Betul. Ya. Betul. Baik.

melahirkan, rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mutiara FM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Baik, seluruh tugasan saya akan pakai jam 3 petang melalui segmen kita Fokus Mutiara, dan selepas ini 3 petang hingga 8 malam bersama-sama dengan Amin ya. Dan 3 petang ini kita ada Tahsin Al-Quran yang akan dikendalikan oleh Amin bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz ya, yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Tahsin Al-Quran 3 hingga 4 petang di Mutiara FM. InsyaAllah kita jumpa lagi esok 12.30 hingga 6 petang menerusi Santai Sabtu 12.06.

0: tema bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untukmu.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa sirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Seperti biasa, setiap hari Jumaat, jam pertama dalam petang kru, 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Tahsin Al-Quran. Dan insyaAllah untuk hari ini, kita bersama-sama murabbi kita, yang ini tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil, Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz, yang sudah pun tiba awal lagi daripada Amin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Allah Akbar. Hari ni semayang Jumaat kat masjid mana Ustaz?
1: Masjid Negeri.
0: Jadi negeri no?
1: Lepas tu dia terus main.
0: Allahu Akbar. Jadi negeri pun dengar kata tengah duk renovate. Makin lawa ni. InsyaAllah yang mana nak buat apa ni, berterawih tahun depan ni insyaAllah.
1: Semangat sikit
0: no? Allah, Alhamdulillah. Jadi begitulah, kadang-kadang tempat telah pun kita beri, keadaan selesa, ini semua terletak kepada kita lah. Nak ataupun tak nak Ustaz no? Sama juga dengan nak mengaji ni sekarang dah macam-macam dah. Kalau rasa macam tak sempat nak berjumpa dengan guru dekat masjid-masjid dengan kerja, sekarang ni kita ada tahsin Al-Quran. Duduk dekat tempat kerja pun boleh, duduk dekat rumah pun boleh, telefon sahaja.
1: Mau tak mau saja.
0: Allahu Akbar. Jadi untuk hari ni insyaAllah Ustaz, kita terus dalam segmen tahsin Al-Quran. Kita nak sambung bersama-sama bacaan surah Ghafir ayat 64 hingga 66. Jadi insyaAllah rakan-rakan dengar boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Kalaupun tidak ada mushaf di tangan anda, insyaAllah boleh tonton live di Facebook Muter FM RTM Pulau Pinang. Kita ada live dekat situ, dan kita juga ada kepilkan siap-siap dah surah Ghafir ayat 64 hingga 66 insyaAllah. Sebelum kita nak buka talian kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, kita nak bersama-sama suka untuk kita nak dengar terlebih dahulu bacaan daripada murabbi kita, ini Al-Fadil Ustaz Ahmad, surah Ghafir ayat 64 hingga 66. Tafadhal masykur Ustaz.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Amin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن

0: من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Masya Allah, itu dia bacaan yang telah pun diperdengarkan Al-Faidin Ustaz Ahmad, surah Ghafir ayat 64 hingga 66. Insya Allah, mungkin boleh kongsikan bersama semua pendengar Ustaz makna yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 64-66. Insya Allah Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahuladzi ja'ala lakubul arda qararu wassama'a bina'a. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. Kemudian wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dan membentukkan tubuhmu lalu memperindahkan rufamu serta memberikan rezeki daripada yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah Tuhanmu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Ayat 65, huwal hayyu la ilaha illahu, dan dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia. Fad'uuhu mukhlisina lahuddin, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 66. Qul inni nuhitu an a'budal ladhina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinat. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah selain Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan Tuhanku. Lamma ja'aniyal bayyinat min Rabbi wa umirtu an uslimi rabbil alamin, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wallahu alam.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia secara ringkas makna ayat yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 62 hingga 66.
0: InsyaAllah.
1: Baik, sebelum kita nak bersama-sama dengan pendengar kita untuk kita nak semak bacaannya Ustaz, mungkin boleh terangkan berkenaan dengan hukum tajwid yang terkandung Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allahulladzi ja'ala lakumul arda qarara. Tebalkan pada huruf ar. Ar, ra mati sebelum dia, berbaris di atas. Qararan wassama'a bina'a. Kalau tak ada apa, kita boleh berhenti tentang wassama'a bina'a. Boleh berhenti tentang tu. Qararan, dengung situ. Wassama'a, mat wajib. Bina'a, kalau nak berhenti, dia kena ada mat bina'a. Wassama'a bina'a, dua-dua mat wajib. Dua-dua mat wajib. Okey. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ مَخْرَجَ الصَّاد. Dia ada sikit apa hamas dia. الصَّاد وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ أَحْسَنَ حَمَتِي. Dia ada hamas juga. فَأَحْسَنَ huruf sin ada hamas. سُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ pada مَخْرَجَ زَي tekankan sikit, ada sofir dia. وَرَزَقَ وَرَزَقَكُمْ, nak bedakan زَي dengan huruf ذَال. وَرَزَقَكُمْ, dengung di situ. مِنَ الطَّيِّبَات. Okey, pada kalimah طَيِّبَات, apa hukum dia bila waqaf di sini? Dikenali sebagai mad arid lissukun. Kita boleh waqaf dengan 2, 4 dan 6. Tapi 6 tu lebih baik. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهِ. Nah, tu nak bedakan زَي dengan ذَا tadi. Tadi وَرَزَ ni ذَا. Kita kurangkan angin dia. Huruf ذَل dia tak ada safir. ذَا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. Fatabarakallahu rabbul alamin. Pada huruf fa, sebutan fa kita ialah di bibir atas dengan huruf gigi yang di bawah ni bertembung, bertembung fa beserta dengan keluarnya angin pada hamas. Fatabarakallah, fatabarakallahu rabbul alamin. Juga ma'arid sukun pada kalimah alamin ketika waqaf. Seterusnya huwal hayyu, huwal ha tu ha pada ha besar lah, ha besar kita panggil hayyu, ha kecil lah, ada hamas dia. Huwal hayyu la ilaha illa hu, la ilah, la mad jaiz atau kita panggil mad ta'zim. Pada kalimah la kita baca dengan mad jaiz ataupun mad ta'zim. Huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Fad'u, fad' bukan fad, ha, fad, fad ada qalqalah. Fad'uhu mukh, ha, kita sedikit bunyi huruf kha di halqum kita. Mukh lisina lahuddin, makhrasat mukh lisi sat safid dia nalahuddin. Juga waqaf nalahuddin man arid li sukun 2, 4 dan 6. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ha, jangan bagi bunyi alhamdu, ha, tu dia naik atas sikit, dia kurang sempurna sikit, dia kena berserta dengan hamas dia. Alhamdu, hamdu, hamas pada hak pedas tu, hak kecil kita panggil alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya yang terakhir, qul inni, dengung pada nun syaddah, wajib dengung, wajibul ghunnah. Nuhitu an a'budalladhi, nuhi hafsak an a'budalladhina tad'una min dunillah. Lamma dengung, ja'a ma' wajib, niyal bayyinatu min rabbi. Kalimah min rabbi kita mesti baca dengan idgham, ha, berserta dengan ra yang tebal, min rabbi. Kemudian wa umirtu, ha, ra yang nipis pula, ha, ra yang mati sebelum dia berbaris di bawah. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, li rabb tebal, bil alamin. Waqaf pada akhirnya mad arid disukun dengan 2, 4 ataupun 6. Itulah secara ringkas yang dapat kita simpulkan, dan insyaAllah kita akan beri peneguran pada sesi bacaan nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, saya kira rakan-rakan kita pun sudah pun bersedia, ada yang duk telefon dah, tapi kita nak beri terehat terlebih dahulu. Untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi kereta, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma sahaja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
0: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, kembali semula kita ke sesi yang kedua untuk tahsin Al-Quran, yang ini sesi semakan bersama-sama Al-Fadil, Ustaz Ahmad, insyaAllah. Dan sebelum kita nak semak rakan-rakan kita, Amin pun ada banyak yang perkara nak disemak, ya Ustaz.
2: Ya, sila. Tuan-tuan,
0: saya rasmi dulu, Ustaz.
2: Ya, ya, ya.
0: Baik, insyaAllah.
2: Terbaik.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.

0: البينات
1: لما جاءني
0: البينات من ربي وأمرت لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: صدق الله العظيم. تهنئة أمين. الحمد لله.
0: Terbaik. Teralpa dan juga galik dengan panjang-panjang.
1: Orang salah tu sebab dia tak dia fad'uhumukh, dia ingat gemat tu kan. Dia sekali lalu.
0: Allahuakbar.
1: Okay, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cantik.
0: Jadi insyaAllah kami dah habis. InsyaAllah kita nak terus bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita yang nak mencuba untuk menelefon kita di 04-2107-389 Surah Ghafir ayat 64 hingga 66. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Ya, Mak Kak Siti kan ni? Oh, Kak Jamiah.
2: Ya.
0: Kak Jamiah dah tutup radio kata tu?
2: Ya, ya, ya.
0: Okey, Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Silakan Kak Jamiah, insyaAllah.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Jamia. Silakan.
2: Ya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an.
1: Ya.
2: Binaa'an.
1: Ya, was samaa'a balik.
2: Was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum.
1: Sekali lagi ulang. Fa wasawwarakum, tak apa.
2: Wasawwarakum fa ahsana sawwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Zalikumullahu rabbukum.
1: Naam.
2: فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

0: أني لما وصح
1: لما يا
0: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم.

0: Sadaq Allahul Azim.
1: Tahniah, tahniah puan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dah Kak Jamiah. Pemanggil kita yang pertama, insyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang kedua, Ustaz, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
3: Cik Aziza dan JKR Perlawatan.
0: Ha, Cik Aziza. Cik Aziza nanti tutup radio noh, bunyi balik suara Cik Aziza kat dalam ni.
3: Tak dengar suara Ustaz. Okey Ustaz.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Okey, alhamdulillah, insyaAllah.
1: Sila, silakan Cik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ya Ustaz.
1: Betul-betul. Cuma kurang sikit mat pada bina tu. Wassama'a bina. Ada kena 6-6 harkat tu. Tak apa, teruskan balik. Ambil wassama'a bina awa sawarakun. Tapi kena panjang. Ambil wassama'a.
0: Wassama'a bina.
1: Okey, okey. Nak terus.
0: Wassama'a bina awa sawarakun ba'ahsana surur. Suarakum.
1: Makcik dengung sikit. Ha, panjang sangat tu. Berhenti tak apa. Wassama'a bina'an. Situ ada dengung. An wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Ha, berhenti tu. Makcik
0: Ustaz. Wassama'a
1: bina'an. Tak nak. Kena panjang je. Tak. Tang bina tu kan, bina tu ada nampak tanda ya, macam ya. Tanduk kan, ha, dia kena sama ya, panjang ya. Ha, 6-6 harkat juga.
0: Wassama'a bina'an wa sawwarakum wa ahsana surakum.
1: Wassama'a bina'an wa sawwarakum. Berhenti tu.
0: Wassama'a

0: Tada'u
1: nak terus tak apa. Lamma ja'aniyal bayyinat.
0: Lamma ja'a.
1: Ya, ya.
0: Lamma ja'ani. Lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi.
1: Terus saja. Wa umir.
0: Wa umirtu an uslima li rabbil alamin.
1: Sadaqallahul
0: azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Jadi ketak. Duk baca selalu ketak lagi kan?
0: Oh, itulah.
1: Ha? Tengah
0: duk baca.
1: Oh, okay, okay. Alhamdulillah.
0: Dan DJ Amin. DJ Amin dah buat pengantin baru nak. Kita tak nak ucap.
2: Allah, Allah. Terima kasih Cik Azizah.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cik Azizah. Kita faham. Tengah
1: kerja curi juga masa baca Quran. Alhamdulillah.
2: Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Itu ketekunan dan juga kesungguhan. Nak dengan tak nak. Macam Ustaz kata tadi. Nak dengan tak nak. Mau dengan tak mau aja. Agaknya insyaAllah. Terima kasih.
1: Tahniah makcik.
2: Alhamdulillah. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya Ustaz. Pemanggil kita yang ketiga. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya Ustaz Zahri.
1: Ustaz Zahri.
3: Ya saya.
2: Allah khabar. Sihat ke Ustaz Zahri?
3: Alhamdulillah sihat nah.
2: Alhamdulillah.
3: Baru balik bukan turi.
2: Baru nak rezeki. Baru nak tanya. Dah 2 minggu dah lalunya tak
1: update hari Jumaat ni ada kenduri lalu.
3: Kenduri ya, ada kenduri tali lah roh aja.
2: Alhamdulillah.
3: Ada orang meninggal dekat di bawah ni.
2: Oh ya ke Allah.
3: Baruh ya, tali roh ya.
2: Amin.
3: Baik kita sambung terus ni ayat 44 nah 64
2: nah 64
1: 66.
3: Dan dengar ustaz baca tadi ni.
1: Okay. Oh, okey, okey.
3: Okey, baik, saya baca tu kan. Kalau tak betul, tolong betul kan.
1: Okey, baik, insyaAllah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika yu'fakullazina kanu bi ayatillahi yajhadun. الله الذي جعل لكم الأرض الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.

0: جاءني
1: المسلم لرب العالمين.
0: Ada kesilapan saudari, ada lagi. Lama jaani, lama jaani yal, bukan anil. Ada ya tu.
1: Oh ya, ada bagi.
0: Ada bagi. Ambil nanti. Lama jaa apa?
1: Lama okay. Lama jaani yal bayyinatu min Rabbi wa umirtu an aslima li rabbil alamin.
0: Wa umirtu an uslima. Wa umirtu an uslima. Ulang sekali.
1: Al-Uslimah. Jadi lagi amul. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Sadaqallahu azim.
1: Dalam kita doa pun disangkut juga.
0: Ya, Al-Quran macam tu lah. Kadang-kadang kita confident. Nah, tapi dia ada
1: yang macam tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zahri. Okay, duk, ada sambal lagi kat mulut.
0: Ya, tu dia. Pertah lagi tu.
2: Baik, terima kasih Ustaz Zahri memanggil kita yang ketiga. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang keempat yang sudah bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo, Kak Jo.
3: Ya.
2: Apa abang Kak Jo?
3: Alhamdulillah. Sambil
2: masak
3: di
2: lapak
3: sambil nak
2: mengaji. Hai. Tengah nak goreng ikan ke? Tengok sama takut hangit nanti.
3: boleh dapat kuah berjadi. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jangan lupa tutup api tu Kak Jana.
0: Saya habis-habis baca. Saya tengok ikan kalau lain pula.
2: InsyaAllah. Silakan Kak
3: Jana. Sihat kan?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah.
2: Ya,
3: Kak
2: Jana
3: baca.
2: Silakan Kak Jana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Jana.

0: Ambil
1: Anak ambil alladhi natal umbila ataupun nak terus lama je anil baitu gitu. Nak terus boleh sambung balik.
0: Lama ja anil bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin.
2: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ja.
0: Itulah. Kalau tak macam ni tak boleh mengaji.
2: Allah Akbar. Tak apa, tak apa, tak apa. Sambung, boleh sambung balik tu menomeh tu.
0: Tak apa. Terima kasih banyak. Diamin.
2: Sama-sama Kak Ja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, itu dah Kak Jah sambil-sambil tengah duk masak tu. Sambil-sambil tengah menomeh tu duk tekan lah kot. Kan. Tak sampai nak pecah telefon tu, kadang-kadang nak menembusi taliannya. Itu nak kata kesungguhannya rakan-rakan kita ni nak belajar bersama-sama. Jadi kalau salah tu sebenarnya tak salah Ustaz Noh.
1: Betul.
2: Kita nak membetulkan yang mana yang salah
1: nak
2: tu.
1: Nak memperelokkan lagi.
2: InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita nak terima pemanggil seterusnya, pemanggil yang kelima. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa talian? Kak Siti.
3: Ya.
2: Allah khabar. Sihat Kak Siti?
3: Asalnya tak lambat kot Kak Siti. Ucap selamat mengantin baru Kak.
2: Allah khabar. Allah. Terima kasih Kak Siti. Terima kasih.
3: Bahagia. Berkekalan dia ke jannah.
2: Amin. Allah khabar. Amin. Berbunga-bunga rasa saya.
3: Minggu lepas Kak Siti tak tahu lagi.
2: Oh ya ke. Oh tu dia. Dia kecil-kecilan orang kata insyaAllah. Jadi kalau Kak Siti dah bersedia insyaAllah silakan Kak Siti.
3: InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tullah, silakan.
3: Ya, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika yu'fakullazina kanu biayatillahi yajhadun. Allahu alladhi ja'ala lakumul ardha

0: هدي.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: ربي
1: cantik.
0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: صدق الله العظيم. تهنئة كانت سيتي.
2: صدق الله العظيم. الحمد لله.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Itu dekat Siti, pemanggil kita yang kelima, insyaAllah. Dan apapun, insyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang keenam yang sudah pun bersedia di hujung talian di 042107389. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Amin.
2: Yo, Mak Ngah, lajunya.
3: Laju, penat dah ni.
1: Kebas tangan lah,
3: Pak. Kebas, jangan-jangan. Tak apalah, macam mana pun. Alhamdulillah, ada
2: dapat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Silakan, Mak Ngah, kalau dah bersedia macam tu.
3: Okey. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Mak Ngah cuba pula.
1: Silakan.

0: صوركم فأحسن صوركم.
1: Mak Ngah kena ulang semula lain. Satu tentang ar-daqara, maknanya baca dengan qira. Ha, apa baik itu sikit. Ha. Okay, sekali.
0: Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum.
1: Ya, cantik.
0: Was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa'ah
1: fa'ahsana maknanya fa'ahsana
0: wassama'a bina'au wa sawwarakum fa'ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibat.
1: Very good.
0: Zalikumullahu rabbi hukum fatabarakallahu rabbul alamin. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu muhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, yeah, in

0: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Kadang dia panjang, tak kadang dia buat sempur.
2: Terkejut tengok dalam baca-baca hari ini, ni nafas paling panjang ni.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena minta tips ni kat Bangah ni.
2: Jadi penting, baca Quran ni kalau nafas panjang, jadi sempurna lah maksudnya. Tapi kalau tak panjang pun, dia boleh ulang balik. Dia kena tahu teknik ulang balik tu.
3: Kat mana dia punya, nak berhentinya tu kan?
2: Nak berhenti balik.
3: Allah kebar. Itu baik, itu bersama-sama dengan Bangah pemanggil kita yang ke-6, insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita, yang ini pemanggil kita yang ke-7. Boleh telefon kita di 0421073 89, surah Ghafir ayat 64 hingga 66. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Brad.
3: Ya,
2: Siti.
3: Bang Siti.
4: Ya, betul.
3: Allah Akbar. Apa khabar Bang Siti?
4: Khabar baik.
3: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum DJ Amin.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
4: Saya baca mana?
2: Sila.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أمرت أن وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: سما سما.
0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mangga Siti. Iconic lah Mangga Siti punya salam terakhir. Kan? Alhamdulillah. Terima kasih Mangga Siti, pemanggil kita yang ketujuh insyaAllah. Dan kita nak terima pemanggil kita yang kelapan, yakni pemanggil kita yang terakhir juga untuk hari ini, insyaAllah, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Yo, siapa di talian?
3: Sophia.
2: Kak Sophia?
3: Ya.
2: Allah, lama tak dengar suara Kak Sophia. Abang sihat kah?
3: Baik-baik. Tak berapa sihat.
2: Tak berapa sihat pula dah. Allah Akbar. Awak tu demam kah?
3: Tak.
2: Allah Akbar. InsyaAllah.
3: Nak baca Kul Huwallah boleh?
2: Kul Huwallah.
4: Okey, okey.
2: Boleh, boleh. Ustaz kata boleh. InsyaAllah.
4: Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam
2: yalid
3: walam yulad.
2: Kak Sophia, Kak Sophia, nak perbaik sikit. Boleh? Qul huwallahu ahad, dah ada qalqalah. Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ulang sekali lagi.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
4: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga cepat sembuh Kak Sophia, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah kan. Moga diberikan kesemua yang baik-baiklah, insyaAllah. Baik, terima kasih Kak Sophia, pemanggil kita yang ke-8. Lama tak dengar suara Kak Sophia. Kak Sophia last, dia bunyi burung kat belakang tu, ikonik juga tu. Jadi insyaAllah, untuk anda semua yang mana mungkin tidak kesampaian untuk menembusi talian, untuk kita nak semak bacaan bersama-sama, insyaAllah,
4: insyaAllah
2: kita boleh cuba lagi minggu hadapan seperti biasa, temu janji kita Ustaz. 3 petang hingga 4 petang dalam segmen tafsir Al-Quran, berselang minggu lah. Minggu ni Ustaz Haji Ahmad, minggu depan Ustaz Hanif, insyaAllah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak murabi kita Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz untuk kita petang ini. Yang mana tidak kesampaian ataupun nak dengar semula, boleh tonton semula di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. InsyaAllah kita sudah dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi belajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yang terakhir, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof, teman hampa semua di jam yang kedua. Alhamdulillah, untuk jam yang pertama, baru saja selesai segmen Tahsin Al-Quran bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Hashim bin Hashim Al-Hafiz. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang mungkin terlepas kan nak join, surah apa hari ni? Surah Ghafir, ayat 64-66. Allah tak sempat nak tengok lah, tak sempat nak simak. Tak apa, boleh tonton di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okey? Dan apapun untuk anda semua yang sedang mendengarkan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Click, juga terima kasih untuk anda semua. Dan apapun juga, selamat datang kita nak ucapkan untuk Datuk Mas Rizal bin Muhammad Hilmi, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Radio Television Malaysia RTM, yang kunjung hormat di Mutiara FM. Jadi welcome tu Pulau Mutiara. Allah Akbar. Tadi tengok Datuk tengah duk perkenal pesembuk. Nak kenal lagi tu, kenal si Kandak, kenal Toise, kenal Badi, apa semua, barulah boleh keluar dari Pulau Pinang. Kalau tak kenal ni, dia rasa macam tak lengkap lah. Dan hampa pun semua juga yang datang ke Pulau Pinang, selamat datang juga untuk anda semua. Hati-hati dalam pemandu, dan doakan perjalanan hampa semua selamat segala-galanya. Terus layan Petang Kru.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum segalanya untuk umur petang kru. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk edisi hari ini Jumaat 21 Ogos bersama 8 Rabiul Awal 1488 Hijrah. Ada juga rakan-rakan kita yang hari ini katanya baru sahaja selesai akad nikah. Allahuakbar, seronoknya. Ada yang beroleh menantu, ada yang beroleh pasangan isteri, ada yang beroleh suami dan sebagainya. Jadi pastinya dalam perhubungan di antara dua jiwa perkahwinan ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, tapi perkahwinan ini melibatkan dua buah keluarga besar. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang baru saja diijak kabulkan hari ini, kami doakan semoga perjalanan rumah tangga anda bahagia, makmur, bukan saja di dunia tapi hingga ke syurga. Dan apapun untuk anda semua, banyak lagi update-update terkini yang kita nak kongsikan untuk Pulau Pinang, pastinya dalam Warta Mutiara selepas ini. Dan juga selepas itu kita ada dari Bilik Berita. Untuk anda, terus layan Petang Crew.

0: Eng Mui Lai. Beliau berkata demikian di Georgetown. Beralih ke perkembangan lain. Cadangan mengkaji semula sistem percukaian negara mendapat perhatian masyarakat yang mahu sistem cukai dilaksanakan secara lebih adil tanpa menambah beban kepada rakyat. Rata-rata berpandangan, sebarang perubahan dalam sistem cukai perlu mengambil kira kemampuan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang berdepan peningkatan kos sara hidup.
1: Pada saya, bukan soal kerajaan nak kutip lebih banyak cukai ya. Tapi bagaimana sistem itu dibuat dengan lebih adil? Kalau semua golongan menyumbang mengikut kemampuan, saya rasa ia lebih mudah diterima rakyat di Malaysia ni.
2: Rakyat sekarang ni berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jadi kalau ada sebarang perubahan dalam sistem cukai, perlulah dibuat secara berhati-hati supaya tidak menambah beban kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
3: Kalau hasil cukai dapat digunakan dengan baik untuk pendidikan, kesihatan dan kemudahan awam, saya rasa masyarakat akan lebih memahami keperluan untuk memperkukuh sistem percukaian negara.
0: Hajid Akimi Majid, Danish Irfan Rozaidi dan Aisyah Isham. Masyarakat turut berharap hasil kutipan cukai dapat diuruskan secara telus dan dimanfaatkan sebaiknya, terutama dalam sektor pendidikan, kesihatan serta penyediaan kemudahan awam. Pada masa sama, mereka menyifatkan sistem percukaian yang lebih cekap dan adil penting bagi memastikan kutipan hasil negara dapat diperkukuh tanpa menjejaskan kesejahteraan rakyat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Abdul Ghani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sepanjang minggu ini, Pulau Pinang terus bersinar dengan pelbagai angka pencapaian ekonomi yang memukau. Sektor industri negeri mencatat lonjakan ekspor bernilai ratusan bilion ringgit dalam segmen elektrik dan elektronik bagi separuh pertama tahun ini. Kredit harus diberikan kepada ketahanan ekonomi Pulau Pinang. Namun, di sebalik angka-angka makro yang gah di atas kertas, bagaimanakah pula dengan kelangsungan hidup rakyat biasa di jalanan? Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Kemampanan Ekonomi versus Kelangsungan Hidup Rakyat. Saudara, minggu ini fokus kita bukan sekadar untuk memuji atau mengkritik membuta tuli, tetapi meletakkan neraca yang adil melihat pencapaian agensi negeri di samping mengangkat suara, kegusaran dan harapan sebenar warga Pulau Pinang. Kita mulakan dengan perspektif keuangan negeri. Ketua Menteri Chow Kon Yeow baru-baru ini menjelaskan bahawa peningkatan hasil negeri bukanlah didorong oleh kenaikan cukai yang membebankan rakyat secara sewenang-wenangnya, melainkan hasil lebihan fiskal yang baik. Kita hargai ketulusan ini. Namun suara di bawah tidak boleh diabaikan. Rakyat kini sedang berhadapan dengan impak penyesuaian kadar cukai tanah baru bagi tahun 2026. Laporan menunjukkan lebih 1,000 rayuan telah difailkan oleh pemilik tanah yang terkejut dengan lonjakan ketara komitmen tahunan mereka. Meski kerajaan negeri menegaskan bahawa semakan ini sudah tertunggak selama 3 dekad, namun bagi peniaga kecil dan rakyat yang sedang bergelut dengan kos sara hidup, setiap ringgit tambahan yang keluar dari dompet mereka amat memberi kesan. Di sinilah kita mengharapkan agar pertimbangan dan kelonggaran proses rayuan di pejabat tanah dan daerah dapat dilakukan dengan penuh empati. Kepekaan yang sama juga amat dituntut dalam landscape politik negeri. Keputusan konsensus Pakatan Harapan Pulau Pinang baru-baru ini untuk mengekalkan kerjasama dengan Barisan Nasional dan UMNO dalam pentadbiran mencerminkan kesungguhan untuk mengekalkan kestabilan politik. Perlu diingat, rakyat di peringkat akar umbi pastinya mengharapkan agar kesepakatan politik ini dapat diterjemah kepada kecekapan tadbir urus yang benar-benar menyelesaikan masalah harian mereka. Beralih kepada isu utiliti harian dan persekitaran. Minggu ini beberapa siri gangguan bekalan air tidak berjadual dikesan melanda beberapa lokaliti seperti di Payan Lepas. Semua itu susulan kerja pembaikan paip. Kita faham sistem perpaipan Pulau Pinang memerlukan penyelenggaraan yang agresif. Malah penutupan sebahagian laluan sehala di jalan perusahaan Jelutong untuk pemasangan paip air baharu bukti komitmen berterusan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP menaik taraf sistem. Tetapi gangguan trafik yang terhasil serta kekerapan isu air mengejut di kawasan perumahan seringkali meletakkan rakyat dalam keadaan sesak dada. Bercakap tentang sesak dada, kualiti udara juga menjadi ujian minggu ini. Bacaan indeks pencemaran udara IPU sempat menyentuh tahap tidak sihat di beberapa kawasan seperti Minden. Situasi itu menyebabkan kerajaan negeri mula mempertimbang perhentian aktiviti luar bilik darjah di sekolah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Langkah itu amat tepat, namun rakyat menuntut penyelesaian jangka panjang dan ketegasan mitigasi. Solusi yang bersifat pelan tidak balas apabila krisis sudah melanda sesuai untuk dilihat semula. Tambahan pula, hujung minggu lalu kita dikejutkan lagi dengan gegaran fizikal 6.4 pada skala Richter daripada gempa bumi di Sumatera Utara. Di Pulau Pinang sahaja, gegaran dirasai di sekurang-kurangnya 9 lokasi bangunan tinggi di seluruh daerah negeri. Syabas diucapkan kepada kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang pantas memeriksa struktur bangunan untuk memastikan keadaan terkawal. Kecekapan tindak balas kecemasan seperti inilah yang memberi sedikit kelegaan kepada ketakutan rakyat. Pendengar yang dihormati, naratif masa depan Pulau Pinang kini
kini sedang dipamerkan melalui draft Pelan Struktur Pulau Pinang 2040 RSNPP 2040. Negeri menyasarkan penyelesaian 50% kawasan tambak laut dan 60% pembangunan tanah bukit menjelang 15 tahun akan datang. Di satu sudut, di tengah Selat Pulau Pinang, wujudnya Middle Bank atau Permatang Tengah, sebuah beting pasir semula jadi dengan ekosistem rumput laut atau seagrass bed kedua terbesar di Malaysia. Meskipun kerajaan negeri memberi jaminan projek pembersihan tapak pelupusan sampah lama dan penambakan di pesisir Julutong tidak akan mengganggu kawasan ini, keputusan untuk tidak mewartakan Middle Bank sebagai santuari marin secara rasmi tetap menimbulkan kegusaran penyelidik. Pada masa sama, draft pembangunan tanah bukit dan unjuran projek tambakan berskala besar seperti Pulau Silikon serta Penang Gateway atau Gerbang Pulau Pinang terus mengundang kerisauan komuniti setempat. Projek Pulau Buatan Pulau Silikon seluas 930 hektar di selatan pesisir pantai Batu Maung pula bakal dijadikan zon industri hijau dan pusat pentadbiran baharu. Manakala projek komersial Penang Gateway bernilai RM1.5 bilion dibayar lepas bakal menyediakan hub transit moden termasuk jambatan penghubung terus ke terminal lapangan terbang dan cacaran laluan stesen LRT Mutiara Line masa hadapan. Namun, di sebalik kemegahan struktur ini, kesesakan trafik kronik, ancaman kepada mata pencaharian nelayan serta kemusnahan ekologi marin kekal menjadi igawan utama rakyat dan komuniti pencinta alam. Kerajaan negeri menyatakan pelan RSNPP 2040 adalah kompas terbuka untuk maklum balas awam. Justeru, kita menyeru agar sesi dialog awam bukan sekadar formaliti atau syarat melengkapkan prosedur pelan, tetapi benar-benar mendengar, menilai dan bersedia mengubah suai perancangan demi kebajikan majoriti rakyat. Saudara pendengar, jujurnya, kemajuan sebenar sesebuah negeri tidak hanya diukur pada sebanyak mana atau sehebat mana bangunan percangkar langit atau sebanyak mana jumlah perdagangan ekspor yang direkodkan. Kemajuan sebenar adalah apabila seorang pemandu teksi di Georgetown, seorang nelayan di Teluk Kumbar mahupun pekerja kilang di Batu Kawan dapat menjalani kehidupan harian dengan tenang tanpa perlu memikirkan beban kos air yang tidak menentu, kesesakan jalan raya yang tiada penghujung atau ancaman alam sekitar yang mencecaskan kesihatan. Kita puji dasar yang memacu kemakmuran, tapi kita juga berdiri teguh mengingatkan bahawa kuasa sebenar ada pada suara rakyat. Semoga ulasan ini menjadi cermin refleksi yang membina buat semua pihak demi Pulau Pinang yang lebih saksama. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, weh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu petang kru. Masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam. Dan macam biasa juga lah untuk jam ini, untuk hampa semua yang kadang-kadang balik rumah petang-petang ni, perkena karipap ke, perkena cok badak ke, best juga kan. Masak panas-panas, goreng panas-panas. Tapi itulah Min, nak buat dia tu kalau petang-petang ni. Kalau sekarang buat, maghrib baru siap. Jadi kalau untuk itu,
6: Base on Air.
5: Based on air, hari ni kita nak bersama-sama Kak Puah ataupun orang kata Alifah Wahab Enterprise, tapi mesra dia panggil Kak Puah lah. Hello, Assalamualaikum.
7: Hello, Waalaikumsalam ya Cik Amin.
5: Ya, Kak Puah ada mana ni Kak Puah?
7: Ada kat kedai.
5: Tengok duduk menegak-negak lah tu. Oh, tu dia. Ni Kak Puah, dekat kata ada pelbagai jenis kuih-muih yang sejuk beku punya ni.
7: Betul.
5: Oh, ini kalau pergi dekat Kak Puah ni, apa yang wajibul ghunah korang kena try, kena belilah, kena rasa.
7: Kira produk orang yang paling banyak lah, orang kata yang paling banyak permintaan ni macam biasa lah kan. Karipap lah. Karipap ni yang kata hot seller lah.
5: Oh, karipap tu ada banyak jenis inti kah?
7: Banyak jenis inti. Dulu ni buat satu jenis je. Lalu ada berapa jenis tak saya kira. Ada tentang, ada keledek, sardin, tentang, ayam, daging. Ada 6-7-8 jenis karipap.
5: Karipap saja 7-8 jenis, no?
7: Ya.
5: Hak berpintal ada, hak yang kepit semua ada rasanya.
7: Dia, aku tempat inti dia tu lah. Macam-macam jenis inti.
5: Oh, tu dia. Lagi kuih apa lagi ada kat apa?
7: Selain daripada karipap ni, kita ada cucuk tu lah, onde-onde dan orang panggil pun sok.
5: Onde-onde,
7: dan nyok. Apa, nyok dengan kacang merah. Lepas tu kita ada cucuk badak. Kasturi. Lepas tu kita ada donat. Donat gula lah, donat gula. Sausage.
5: Dia
7: sardin roll.
5: Oh, sardin roll pun ada.
7: Mini kondok pun ada.
5: Oh, sedapnya. Tu kalau nak buat apa, potluck tu, beli yang tu siap-siap senang tu.
7: Betul. Tak payah kalau-kalau dah macam mai tengok tang ni, boleh pilih
5: lah. Tu dia. Tapi kadang-kadang kan Kak Puah kan, orang kita ni kadang dia kata kak, ni makanan frozen ni yang dah berapa hari buat, kadang-kadang dia kata silap-silap sebulan punya barang tu ada lagi. Macam mana tu Kak Puah?
7: Alhamdulillah lah, kami setiap hari lah, kami fresh setiap hari kami buat.
5: Tu dia. Jadi kalau beli lah ni, boleh jadi barang tu baru buat semalam ataupun kemarin lagu tu lah.
7: Ya, betul. Buat silap yang pagi punya mai beli kok, boleh apa tu, beli kecang. Tak ada kira, sentiasa ni lah kami sentiasa buat hari-hari.
5: Walaupun dia sejuk tapi masih lagi dikira seperti barang panas lah.
7: Alhamdulillah lah. Orang kata pasal dia jadi lagu tu, produk, apa, permintaan tu banyak. Semua orang production ni kadang-kadang dia nak buat tu terhad pasal banyak jenis. Jadi kita terpaksa tak, okay, tak pergi pukul 10 kata buat inci kentang. Kita sekarang kita buat ni, kira dia banyak sampai ke petang, sampai ke malam orang production dia. Sebab pekerja tu tak ramai. Masih lagi terhad orang pekerja pun.
5: Faham lagu tu. Jadi kiranya kalau yang mana kawan-kawan kita yang nak dapatkan Alifah Wahab punya kuih muih sejuk beku ni, dia kena walk in ke ataupun nak kena boleh hantar kat rumah ke ataupun macam mana tu Kak Puah?
7: Apa dia macam selalu orang mai walk in ataupun orang apa ni, dia booking ni lah WhatsApp. Dia WhatsApp pasal saya tak ada page yang orang kata yang
5: beli online
7: kata, yang memang khas untuk dia sebab dalam proses juga dia punya apa benda tu orang panggil ya? Macam orang kata apa, kalau tekan klik kat nombor WhatsApp
5: beg kuning
7: macam tu lah. Kalau dia boleh mabuk in apa ni dia WhatsApp atau call kalau nak booking ke apa ke, kira saya duk hantar macam pagi tadi saya pergi hantar dekat Sungai Dua dengan Seberang Jaya. Ada ejen sana lah,
5: ada ejen sana, ada charge sikit kot kalau yang jauh-jauh tu. Kalau yang jauh-jauh tu ada charge sikit ke?
7: Saya
5: cah dah sikit duit minyak. Faham. Dia sebenarnya kedainya tu, exact locationnya tu dekat mana? Kat poh ni kawan kita duk tanya ni.
7: Okey, kalau orang kata apa, kedai yang sebetul dia yang boleh orang tak nak main walk in terus main beli ni, kedai ni dia terletak dekat Bandar Baru kan, kami duk di sempadan. Kalau kata ikut alamat production tu, banyak buat apa belah ni betul-betul saya sewa rumah lah untuk buat production kuih tu dulu. Sebelum ni. Lepas tu ada rezeki lebih, kita buka kedai. Buka kedai dapat di belah Bandar Baru. Bandar Baru dekat tapak Bazar Ramadan. Cara kedai majlis lah.
5: Jadi proses semua untuk kuih sejuk beku ataupun produk-produk lain semua dekat situ lah.
7: Lalu ni saya pindah main boh di sini semua.
5: Dia kira kalau selain daripada kuih muih sejuk beku tu, ada lagi ke produk lain yang dijualnya tu kat apa?
7: Ada lauk-lauk frozen.
5: Lauk-lauk frozen?
7: Kalau ni kan ramai orang yang orang berkedaya ni, dia
5: betul. Kadang-kadang tak sempat nak masuk. Betul. Jadi lauk frozen yang sejuk ada. Saya pun kadang-kadang saya pun antara yang nak masak malam-malam ni kadang malas juga kan. Ada lauk apa saja tu kat apa?
7: Apa ni, orang kata apa, macam buat masalah ni, saya baru try buh, apa ni, ayam lah. Dia ada ayam masak cili padi, ayam apa tu, ayam goreng, apa ayam goreng barang, ayam apa masak kicap yang biasa tu, sambal. Sekarang ni yang baru saya try lah, pasal kedai ni pun baru lagi, yang saya baru pindah kerja, saya buat kat rumah production semua. Kedai ni kira alhamdulillah rezeki baru dapat, orang tu baru kita buat operasi.
5: Alhamdulillah. Dia kalau baru-baru tu, insyaAllah dia permudahkan urusan tu, insyaAllah. Dia kira kalau untuk rakan-rakan kita yang nak pergi sana tu, bajet dia nak kena ada berapa at least lah, nak beli kuih muih ke yang sejuk beku tu, ataupun nak beli yang lauk-lauk yang dah sedia untuk itu. Lauk tu semua yang ready made yang boleh dimakan terus lah kan?
7: Ya, ready made kira balik tu bagi panas lah.
5: Terus makan, terus masak nasi.
7: Sedia masak nasi je lah. Kalau kita kok orang yang diet dia rasa
5: lah. Amboi. tu dia. Bukan dia diet dia malas masak nasi. Nasi pun dah malas masak, makan lauk saja.
7: Tapi kata bunyi, kalau kata orang kita ni bunyi kata diet, dia tak diet tu. Dia saja kata diet tu.
5: Jadi tafu, jadi kadang bajet tu nak kena ada berapa tu kat poh nak belinya tu?
7: Okey, kalau macam kuih-kuih kat saya ni, saya jual satu paket macam 10 biji. Pendek saya jual RM6.
5: 10 biji RM6.
7: 10 biji RM6. Macam taripak tu lah. Macam taripak ubi kentang RM6. Ubi keledek 7. Sardin saya jual RM7. Tapi orang kata apa, saiz dia tu, kalau tengok daripada saiz lah, dia orang kata apa, masuk baku yang kat sini ribu kan. Tapi saya rasa taripak tu besar kan.
5: Besar betul ya. Dia kalau kena, kalau kalau budak-budak makan, dia kena kerat dua lah kenyang.
7: Betul. Kalau customer yang duk ni, yang apa, yang duk orang duk repeat lah, untuk pasal untuk budak-budak paling suka tu kalipak ubi kentang dan keledek pasal dia manai-manai pedas-pedas manja macam tu. Kira sesuai lah untuk semua umur, muka golongan pun. Kira orang, kalau kita daripada segi kita pun, orang India pun boleh makan, Cina pun semua. Kira ada customer daripada bangsa-bangsa lain tu, dia support lah, alhamdulillah lah.
5: Allahuakbar, alhamdulillah. Jadi ramai juga kawan-kawan kita nak support ni, dia kata boleh tak share sikit dekat media sosial ke, apa nama media sosial, ataupun nak telefon terus ke kat mananya tu, kat apa?
7: Apa ni boleh telefon terus ya kot, ambil
5: boleh
7: nombor telefon kat apa. Kalau kat media sosial ni, tak apa, media sosial ni dia kurang fit, lambat.
5: Dia jenis nak apa-apa telefon terus ha?
7: Betul, telefon terus.
5: 01 apa tu kat apa?
7: 017
5: ya,
7: 425 2005.
5: Tu dia mamu. Okey mamu sekali lagi lah, dekat mamu kata sekali lagi lah kat apa. Tu dia.
7: Okey, 017 425 2005.
5: 2005 mamu.
7: Ya, betul.
5: Itu dia, insyaAllah. Kalaulah kawan-kawan kita dari Mutiara FM, dia kata Amin, kalau yang pergi order ni, yang pendengar Mutiara FM, boleh dapat diskaun tak? Dia minta lagu tu pula.
7: Kita
5: sembang tepi. Apa telefon tu? Yalah, senang punya kan. Kalau pakai Amin orang tengah, Amin akan charge komisen.
7: Dia pakai komisen hampir tau. Dia kena
5: Apa kalau order, hampa order 2 kali pak, Amin akan charge komisen 1 bungkus kari pak untuk Amin. Lagu tu. Apa pun, terima kasih banyak-banyak Kak Puah. Moga perniagaan Alifah Wahab Enterprise moga terus berkembang maju, bukan saja di Pulau Pinang tapi di seluruh Malaysia. Amin.
7: Amin. Setakat lo ni nak cakap itu, kalau kata saya ada pi belah apa? Pi rumah saudara saya belah Kelantan ke, ada pusing. Dia pun suruh bawa saya siap.
5: Nak suruh buka cawangan belah sana lah tu Kak Puah. Senang-senang nanti.
7: Kalau kata ada rezeki, ada kawan yang daripada KL pun, dia pun nak cuba ni, nak ambil barang, nak jadi agent.
5: Roger jugalah.
7: Roger jugalah.
5: Jadi dropship pula dah tu.
7: Aku dropship. Kita kira tepi lah tu.
5: Kira tepi juga. Aduh, baik-baik. Tak apa dah. Baik, terima kasih Kak Puah.
7: Terima kasih
5: Cik Amin
7: dan Mamu. Terima kasih banyak.
5: Sama-sama. Itu dia, macam nak jadi dropship boleh, apa nak perkena menu yang Kak Puah jual pun boleh juga. Semua di talian di 017-425-2005 untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: tuan. Pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang, weh. Krem kaki.
5: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
4: Teruk, weh.
3: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
6: Oh boy.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa sama hingga jam 8 malam. Alhamdulillah, senyum sikit bang. Renyih sikit kak. Apa yang masam sangat tengah nak mandu tu? Masam lah Min, jauh lagi nak sampai ni. Mau nak renyih macam mana Amin? Kereta ni pula slow, depan tu punya lah ada jarak. Masuk pula kereta ke kiri ke kanan macam tu. Lagu tu lah pancaroba kita sebagai pejuang rezeki orang Pulau Pinang ni kan. Nak balik ke seberang, nak menghala ke utara, nak menghala ke selatan. Untuk time-time macam ni memang agak sibuk juga di beberapa jalan utama. Amin doakan semoga hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Okay, InsyaAllah mungkin dengan topik hari ni boleh meredamkan hampa punya rasa marah, rasa nak nak marah ke, nak tak mau renyih ke dengan topik hari ni. Ralik cik.
3: Ralik cik.
2: Kita nak sembang bab teruja. Hampa teruja kalau, cuba sambung sikit. Saya teruja Amin kalau tiba-tiba buka pintu tu ada semua adik-beradik. Buka pintu tu tiba-tiba ada hadiah. Buka pintu tu tiba-tiba suami saya dah balik lagi awal daripada saya lah. Lagu tu teruja. Kadang-kadang teruja ni boleh jadi benda yang sekecil-kecilnya. Ada setengah teruja tu boleh menjadi perkara yang biasa pada orang lain, tapi pada dia luar biasa. Cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Petang kru.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Khoury dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yom Tera FM segalanya untukmu. Petang Crew masih dengan Yusof lah teman hampa semua hingga jam 8 malam untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni. Hati-hati memandu. Ada juga rakan-rakan kita yang katanya amin, hari ni teruja amin sebab nak balik ke rumah anak. Bestnya, apapun untuk anda semua, amin doakan keterujaan hampa semua itu sentiasa dilindungi. Sebab apa, bukannya apa tau, kadang-kadang bila kita ni seronok sangat, mereka kata nanti jangan seronok sangat, nanti teriak. Jadi dalam keadaan kita nak berseronok tu, kenalah berpada-pada. Okay, dan hari ni untuk Ralik Chat kita nak sembang berkenaan dengan bab seronok juga sebab teruja.
0: Ralik Chat.
3: Ya, hampa kalau teruja ni bila apa? Kena sambung sikit ceritanya tu. Boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Ini kita nak baca kiriman Madam Purple katanya. Amin. Yo, saya cukup teruja sangat dengan kata-kata yang keluar dari mulut suami dan anak-anak ucapan terima kasih. Masak sedap-sedap bagi mereka makan. Siap peluk dan cium dahi saya. Oh, rasa penat tu berbaloi, Amin. Bersemangat. Rasa nak masak yang sedap-sedap lah. Lagi dekat depa, alhamdulillah. Oh kan, kadang-kadang begitulah. Puji ni bukannya perlukan kita ni nak kena kerah tenaga sampai kering sampai penat kan. Terima kasih ni ringan di bibir tapi dia punya impact dia Masya Allah. Bermakna. Cubalah cakap banyak terima kasih lagi. Okay, dia betul-betul purple lah. Lalu kat hantian ni dari Solihin katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Bab teruja ni saya cerita wife saya lah. Wife saya ni teruja Amin bila saya kata jangan masak. Sebab dia sendiri yang kata awak jangan masak hari ni. Means Amin, dia kata apa, bila saya cakap macam tu, dia tahu dah nanti malam nak makan dekat luar. Dan dia suka makan dekat luar. Kadang-kadang saya bawa lah juga Amin makan dekat tempat-tempat yang sedap. Sebab bila kita sanggup berhabis duit untuk pasangan kita, Allah akan jalan, akan buka jalan rezeki kita seluas-luasnya. Kadang kita rasa tak cukup. Jadi apa yang nak kena buat, Solehin kata, kalau rasa tak cukup, terus belanja orang. Tak ada belanja orang lain lah, belanja isteri kita. InsyaAllah rezeki terus melimpah ruah. Dia teruja, kita juga luar biasa happy-nya. Begitu Solehin. Ramai juga kalau teruja untuk macam ni. Alhamdulillah, makmur rumah tangga. Hampa pula macam mana kalau berkenaan bab teruja ni, kalau apa, boleh kongsikan dengan WhatsApp kami. Okay, terus layan Petang Crew.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru lah, masih dengan Yusof teman hampa semua hingga jam 8 malam. Apapun untuk anda semua yang tengah memandu, ada juga yang rakan-rakan kita baru sampai ke Pulau Mutiara. Welcome to Pulau Mutiara untuk anda ataupun Pulau Pinang lah. Tapi di sini terkenal dengan Pulau Mutiara. Banyak tempat-tempat hotspot-hotspot yang baik, makanan-makanannya, orang kata apa, syurga makanan. Ada yang nak hiking ke, ada yang nak rasai vibe-vibe membeli belah ke, semua ada. Itu semua mendatangkan keterujaan. Hari ini pun kita nak sembang bab teruja juga. Hampa kalau teruja sebab apa? Ini yang kongsikan oleh kita ni daripada Hidayah. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Petang kru, teruja lah dengan topik Amin ni sebab saya teruja Amin bila abang penghantar barang. Tiba-tiba dia tetet. Makna kata barang yang saya nak beli online tu dah sampai. Itu antara keterujaan saya lah. Ada juga yang hantar ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Daripada Sakinah katanya, berkenaan dengan topik hari ni Amin, petang kru, teruja sebab apa? Kalau saya teruja kalau tiba-tiba buka pintu tu dapat bunga. Ada sekali tu mak saya ni, dia suka tanam bunga, dia bagi bunga yang suruh saya tanam. Itu pun buatkan saya teruja dah. Oh, mudah eh. Hanya dengan pokok sahaja boleh mendatangkan keterujaan. Jadi, take note cik abang, untuk terujakan si isteri, bawalah ke tempat-tempat jualan bunga-bunga eh. Boleh tanam bunga ros, bunga matahari, bunga apa lagi? Bunga kemboja. Alamak, boleh mandi semua tu. Apapun untuk anda semua yang nak sema-sema lagi dengan Amin, nak hantarkan voice note pun boleh juga di 010-5080-957. Petang kru. Mr. Right.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan apa pun, terima kasih juga untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin sekarang ini. Dan Amin doakan semoga anda semua yang dalam perjalanan, moga dipermudahkan urusan. Kerana kalau kita tengok di beberapa jalan utama, iaitu sepanjang Pulau Pinang, untuk rakan-rakan kita yang pulang sekarang ini, mungkin keadaan yang semakin sibuk. Dan kalau kita tengok dekat sini, dari Lebuh Raya Lee Chong Yu nak menghala ke Jabatan Pulau Pinang Pertama sehingga ke Permatan Pauh, dijangkakan kelewatan. Begitu juga rakan-rakan kita dari Batu Maung nak menghala ke Lebuh Raya Lee Chong Yu ke Jabatan Pulau Pinang juga. Oh, gelap saja kan, mana kata kenderaan yang semakin banyak dan juga semakin meningkat. Dan juga dijangkakan kelewatan hingga ke Tol Sungai Dua. Begitu juga rakan-rakan kita dari Bukit Tambun, ini panjang ni, Bukit Tambun hingga ke Bukit Minyak sehingga ke Tol Juru Plaza juga dijangkakan kelewatan, sehingga ke Perai dijangkakan kelewatan. Akan tetapi untuk menghala ke selatan, semuanya trafik baik sahaja, tapi akan mula jam dari Sungai Bakap nak menghala ke Jawi. Jadi untuk anda semua yang mana nak memandu, pandu berhati-hati dan pastikan patuhi had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Balik cik hari ni hujung-hujung dah pun sembang berkenaan dengan bab teruja. Jadi ramailah rakan-rakan kita ni teruja macam-macam lah, teruja barang sampai kat rumah, barang parcel. Tiba-tiba ada seorang ni, dia kata assalamualaikum Amin, waalaikumsalam. Kadang-kadang kami wanita ni tak perlukan pun untuk nak suit sepanjang masa. Kadang-kadang bila kita cakap lapar saja, sampai makanan abang-abang rider kita teruja Amin. Nak-nak pula yang hantar tu adalah orang yang kita kasih daripada Lian ni. Terima kasih. Kan seronok tau, tengah lapar ni umpama mengantuk disorongkan bantal lah. Ada juga rakan kita ni, assalamualaikum Amin, waalaikumsalam, daripada Asfar katanya. Excited dan juga teruja Amin bila Maulidul Rasul semakin hampir, nak berarak beramai-ramai sambil berselawat. Ya Allah, bestnya. Dekat kampung Amin pun dah buat dah. Ada yang menang. Saja nak cerita, kakak pun dah menang juga. Dia hantar lah grup. Tengok ni, kami menang ni. Jadi kadang-kadang teruja ni, biarlah teruja tu berada kena pada tempatnya. Jangan teruja yang tiba-tiba kita tahu dah teruja ni yang tak betul. Teruja nak perkena orang, teruja nak buka aib orang, itu teruja yang sangat-sangatlah kita kena elak, okay? Dan teruja juga Amin sebab nak menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Betul ke? Betul lah tu, macam biasalah untuk anda semua.

0: Boleh ke tidak? Tahu tak tahulah boleh ke tidak.
1: Lagi semalam dah boleh dah. Jadi menanglah hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Tapi apa jangan ingat hari ni menang, esok sampai tau. Sabar. Dia kena kutip order. Kita kena tunggu jumlah tertentu dah ada baru kita hantar sekali, insyaAllah. Dan hantar pun ada dua kaedah. Sama ada hantar kat rumah ataupun anda sendiri yang nak datang ke Mutiara FM. Maklumlah, nak datang ke Mutiara FM saja tak boleh, Amin. Jadi bila dapat kata nak claim hadiah tu, bolehlah datang ke Mutiara FM. Boleh. Itu pun boleh juga dalam teka tiara nyanyi selepas ini untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan kami Yusuf lah, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan macam biasa jugalah untuk jam ini.

0: Yo yo, teka tiara nyanyi, teka tiara nyanyi lah sekarang ini untuk anda semua. Boleh teka lah sekarang di 0105080957. Tapi itu di WhatsApp tak boleh lah kita ambil sebagai pemenang. Yang nak menang adalah dengan telefon kita terus di 0421073819. Tetapi kena menunggu isyarat memanggil terlebih dahulu lah. Janganlah kau sekarang, kau sekarang memang kita tak angkat. Bila Amin nak tunggu isyarat memanggil tu, kena dengar lah. Kena dengar sampai habis, okay? Lah ni kita nak terus untuk anda yang nak mainkan sekarang ini. Sebab Tiara pun dia kata dah standby dah katanya. Untuk teka Tiara nyanyi ni, hampa pun kena standby jugalah. Okay Tiara, eh? Tiara, okay? Okay, okay. Baik, Tiara pun kata okay. Jadi untuk anda semua, standby in 3, 4.
1: Macam berisik, manalah yang asal sunnah.

0: Naklara.
1: Hush, apa ni? Apa tu? Apa tu? Sekali dengan saya terkesima apa? Lagu apa yang Tera nyanyi tu? Hampa kena teka lah no. Di 04-2107-389 nantikan isyarat memanggil. Terus layan Petang Crew.

0: menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan kami di 95.7 MHz. Untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni, kalau mengantuk, maklumlah kalau setengah tempat, kalau panas kan, lepas tu penat pula, memang mengantuk. Jadi mengantuk ni ubatnya tidak lain dan tidak bukan adalah rehat sajalah. Janganlah tiba-tiba duk paksa juga drive kan, sebab kita kena ingat di atas jalan raya ni bukan hanya kita sahaja yang memandu, tapi melibatkan pengguna jalan raya yang lain. Jadi sentiasalah menjadi pemandu dan juga pengguna jalan raya yang penuh berhemah. Berhemah jugalah untuk hampa semua dalam menahan sengsara tiara duk menyanyi ni.

0: Ayo, Teka Tiara nyanyilah untuk sekarang ini. Untuk hampa semua yang nak teka, boleh teka sekarang. Tapi ada juga rakan-rakan daripada Kak Fiza, Rafizah katanya. Assalamualaikum, Amin. Oh, boleh tak, Amin? Nak dengar sekali lagi, Amin. Punyalah payah Tiara ni pun nyanyi bukan laju. Tak apa. Kalau begitu, kita main lagi sekali. Okey, hampa pun kena stand by lah. Okey, Tiara pun stand by juga tu. In 3, 4.
1: Cuma risik, manalah yang asal usulnya.

tinggalkan segenap lara. Jadi lagu apa yang Tiara nyanyi tu, Hampa Rasa. Nantikan isyarat memanggil, teka kalau betul anda berpeluang untuk menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua, macam biasa untuk jam ini. Tengah.

0: Ya ha, tak tahulah. Aha.
1: Lagu-lagu yang hampa tu. Ada yang duk tanya ni, Amir, Isya nak memanggil dah ke? Sudah, tadi kita dah main dah.
2: Telefon kami sekarang ni 0421107389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
1: Ya, jadi untuk anda semua yang telefon sekarang ni di 0421107389, kita dah ada seorang pemanggil bertuah. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yo, siapa di talian tu?
3: Saya Kak Rafiza daripada Jalan P. Ramli.
1: Oh, Kak Rafiza.
3: Ya, Mi.
1: Lama ni duk WhatsApp-WhatsApp tapi tak telefon kita pun.
3: Hari ni cuba memberanikan diri.
1: Memberanikan untuk diri.
3: Selalu kau tak dapat. Lagi busy.
1: Ini kira dah ada line dah ni. Mereka dah tahu dah ni Kak Rafiza. Mereka terus bagi laluan terus. Ni Kak Rafiza nak dengar lagi sekali ke ataupun dah yakin dengan jawapan tu?
3: Dengar lagi sekali.
1: Boleh. Tiara pun dia tak lari lagi. Dia duduk dekat lagi. Okay, Tiara. Stand by, Tiara. Kak Rafiza nak dengar lagi sekali ni. Okay, in 3, 4.

0: tinggalkan segenap larang. Lagu apa tu? Saya pening kepala lah Tiara ni nyanyi Kak Rafiza. Lagu apa tu?
1: Okey, Kak cuba nah.
0: Cuba.
1: Lagu Nirmala.
0: Aha.
1: Penyanyi Datuk Siti Nurhaliza.
0: Nirmala penyanyinya Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Ya.
0: Okey. Yakin ke tu?
1: InsyaAllah yakin.
0: InsyaAllah yakin. Tiara pun nampak senyum-senyum saja.
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Tiara.
1: InsyaAllah
0: betul ni. Macam mana nak cakap ni?
2: Maaf, jawapan anda tidak betul.
0: Tak betul lah Kak Rafiza.
1: Tak apa, lebih cuba lain kali.
0: Cuba lagi eh.
1: InsyaAllah Mi.
0: Alright, terima kasih Kak Rafiza.
1: Sama-sama.
0: Allahuakbar. Tak apalah nak buat macam mana kalau salah kan. Tapi bestnya lagu ni akan dibawa minggu hadapan. Jadi untuk apa semua yang mungkin dah ada dah jawapannya tu, yang ada teka lagu Nirmala. Alamak, aku pun teka Nirmala juga sama macam Kak Rafiza. Mana kata jawapan tu dah salah. So next week telefon kami okay untuk mendengar hadiah eksklusif Mutiara FM. Terus layan Petang Crew.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi Amin Yusof teman anda semua hingga jam 8 malam. Jam yang terakhir dah pun berjam celik dari jam 3 petang sampailah sekarang ni kan. Begitulah dalam perjuangan kita, pertemuan kita daripada seawal-awalnya. Kalau kita bertarung, kita berperang, kita berhempas pulas, insyaAllah mesti ada ganjarannya, mesti ada pengakhirannya. Maka kita bersabar dengan apa saja yang kita tempuh untuk mendapatkan pengakhiran yang baik-baik. Dan kita senantiasa mendoakan agar senantiasa dipermudahkan urusan kita, kerana Allah akan sesuai dengan apa saja yang kita sangkakan. Kalau kita rasa Allah zalim dengan kita, maka begitulah hendaknya. Jadi janganlah kita berfikir yang bukan-bukan kan. Kena fikir segala-gala yang berlaku ada hikmahnya, dan segala-gala perkara yang kita buat akan ada balasannya. Jadi bukannya apa, hujung minggu ni kan ada macam-macam program, ada macam-macam aktiviti, ada yang ada majlis itu, ada majlis ini. Kadang-kadang kan majlis-majlis ni yang seronok ni bukannya apa, bila adik-beradik semua balik, adik-beradik semua tolong. Kalau tolong ini dengan ikhlas, maka ikhlaslah apa saja pemberian yang Allah nak bagi dekat kita kan. Jadi apapun, betulkan niat kita ni, kita buat kerana apa. Jangan buat kerana kita malu sebab kita tak tolong, orang lain tolong. Itu bahaya. Itu nanti hanya sia-sia saja. Jadi tolonglah kerana Allah Ta'ala. Apapun untuk anda semua, insyaAllah untuk jam ini, maksudnya waktu solat fardu maghrib, 7.31 minit malam. Jadi kalau untuk anda semua yang mungkin melalui di beberapa surau, masuk je waktu solat fardu maghrib, terus tunaikan yang apa yang menjadi kewajipan untuk kita semua, dan kemudian sambung perjalanan anda. Amin, doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Mutiara FM, Petang Kru.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hidup bukan qasidah ni. Yang ni yang lama, lama, lama punya. Jadi orang lama-lama dia syok, dia ingat balik. Kalau yang main belah kita, orang Melayu ni, orang Tanjung, orang Pinang kita je. Ustaz Nizam Manjari tu, dia bawa lagu Melayu yang kita dengar pun kita syok. Lirik dia kita faham. Contohnya,

Anda, mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka di tempat

0: Mazihan. Kita dengar pun kita boleh faham. Baca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Terbaik semua tanggung.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu petang kru. Ami Yusof dah sampai ke penghujungnya. Dan pun terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Ami sejak jam 3 sampailah sekarang ini. Ada juga rakan-rakan kita yang dari awal sebelum nak gerak sampailah sampai rumah, tiba-tiba layan Ami lagu pula. Syok Ami, memang macam ni eh, nak sampai rumah lagu pula tengah duk syok. Terus layan kami kalau boleh 18 jam setiap hari. Okay, selepas ini Corner Mic Faruk akan teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Jadi mana yang nak request lagu, ada yang request lagu tadi pun tak sempat Amin nak tunaikan, ada yang kata apa, ucapan yang mungkin tak sempat nak hantar, nanti hantarkan terus dengan WhatsApp, nanti semua nanti akan dibaca. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi. See you and I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye bye.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter-

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Inilah Mutiara FM.

habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu kerja kelam. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar ke ustaz? Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit, apa ambil gambar. Dan kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan puan baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, alhamdulillah, saya kata dia. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak tuan, luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat bahri. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi, bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni. Dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilihan kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni. Dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain. Ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan. Awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni, tuan-tuan. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan, dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tahu kaki tu je, oh baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ni kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ni kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duduk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun. Tulis ke, sedia laporan, apa sahaja. Semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang. Tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni. Uwais Al-Qarni hidup waktu Nabi hidup. Cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi. Sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, akthiru dhikra hadhihi ladhati, ya'ni al-maut, ya'ni al-maut. Hendaklah kamu banyak mengingati satu peristiwa yang akan memutuskan segala kelazatan dunia, iaitulah kematian. Yang kena teringat selalu. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdik sekali wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, aktharhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akhyas, kata Nabi SAW. Orang yang paling banyak mengingati mati dan paling elok persediaan dia untuk kehidupan selepas mati, mereka itulah orang-orang yang cerdik. Atau orang cerdik, tengok duk fikir mati, tuan-tuan takut dah fikir mati.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir penuh sabar, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurussetiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: kind of hit me.
1: Baik, Metro FM segalanya untuk terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada. Baik, hari ini Jumaat 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan untuk anda, selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda dengar dan nantikan 9.30 minit malam Eyes on Goal untuk laporan pencapaian kontinjen Pulau Pinang di Temasya Sukma Selangor 2026. Nantikan 9.30 minit malam. Sebelum itu, kita dengarkan lagu ini untuk anda. Terus layan Mutar FM, segalanya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Teruskan bersama Mencari FM untuk perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mencari FM.
1: Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Bawa kalian ni.
4: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

apa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, dasar penyetempatan. Dasar penyetempatan dasar kenderaan elektrik EV, Malaysia perlu memperkukuh industri domestik tanpa menyekat persaingan, pilihan pengguna mahupun keyakinan pelabur. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, sejajar dengan hasrat Malaysia yang menyasarkan penglibatan lebih banyak syarikat tempatan dalam rantaian bekalan EV, meningkatkan pemindahan teknologi selain mewujudkan lebih banyak pekerjaan. Jadi pendirian Ketua Menteri jelas, langkah penyetempatan itu perlu mengukuhkan lagi industri, bukan menyekat persaingan. Jadi berbalik kepada mungkin ada yang bertanya, apakah itu penyetempatan EV? Yang bermaksudlah usaha membina dan memasang kenderaan elektrik EV serta menghasilkan alat ganti kenderaan itu secara tempatan di dalam negara. Jadi langkah ini mengelakkan sesebuah negara daripada sekadar menjadi tempat jualan sahaja dan ataupun menjadi pasaran pengguna bagi kereta import yang siap. Baik, berbalik pada ceritanya tadi, dasar penyetempatan ni, walaupun Malaysia perlukan pelaburan, teknologi dan persaingan, pengguna juga mahukan pilihan. Jadi Ketua Menteri juga berkata kebimbangan berkaitan dasar terbaru mengenai EV siap dipasang sepenuhnya ataupun lebih dikenali dengan CBU dan risiko penguasaan berlebihan dalam pasaran EV perlu dipandang serius memandangkan Malaysia juga bersaing dengan negara lain bagi pelaburan EV. Jadi sehubungan itu, beliau berharap Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan mengambil maklum mengenai kebimbangan yang disuarakan serta terus menambah baik dasar yang akan diumumkan serta disampaikan. Itu ceritanya. Baik, selepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang ibu dah balik.
1: Loh,
0: awak masam je muka ni.
2: Tadi kanan
3: ambil banana.
2: Angga takut.
0: Loh, awak Angga tak minta balik. Angga nak takut apa? Tak apa, besok Angga pergi minta, kata ibu marah. Ni Angga riau. Ini pasipu tangan Angga lebam ni. Siapa yang buat?
2: Anak buat.
4: Kita semua mempengaruhi corak kehidupan anak-anak dan perlu bersama-sama menangani perbuatan ini. Hentikan gejala buli di sekolah.
5: Untara FM, prihatin.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran pada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini pentingnya sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Summer RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Baik, Menteri FM, segalanya untuk menerimakan tadi daripada Aris Ariwatan. 1, 2, 3, 4. Itu dia lagu yang penuh memberi mesej yang cukup penting, kan, berkenaan dengan kehidupan kita, kan. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, yang mana ketiga dan juga yang mana yang keempat. Okey, baik, itu ceritanya dengan lagu-lagu yang kita diberikan, kita sajikan kepada anda untuk kita layan lagu-lagu ini ketika ini. Baik, untuk anda juga, banyak juga konsert-konsert menerusi penyanyi-penyanyi terkenal negara sedang berlangsung. Antara banyaklah, kan, Wings ada, dan kita tak silap esok juga berlangsungnya konsert menerusi ekspedisi Kita Peng You di Odeon di KL lah, kan. Dan juga untuk maklumat anda, di Pulau Pinang pun ada di Spice Arena, yang mana konsert majlis tertinggi, ayat dia, kan, konsert majlis tertinggi Rock Queen Ella Homecoming, edisi 60 Permata Biru, yang mana berlangsung esok 22 Ogos di Spice City, di Setia Spice Arena, esok jam 8 malam. Jadi yang mana dah beli tiket ni, dan rancanglah perjalanan anda untuk datang ke Pulau Pinang esok. Perjalanan yang cukup-cukup, orang kata apa, berhemah, peraturan, ikut peraturan, ikut undang-undang jalan raya ni, kan. Jadi selamat datang ke Pulau Pinang. Mungkin yang baru saja datang ke Pulau Pinang, selamat bercuti dan juga selamat mencari makanan-makanan terbaik daripada Pulau Pinang. Baik, selepas ini kita dengarkan lagu ini, gandingan daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Ella untuk anda. Terus layan Menteri FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: ma paga gli anni.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
2: Bila

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruan tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mi Rawo Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng berhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburuan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Jinak tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan Crystal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Nah, kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Nah, pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mamak Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pampaman, mantap Abang Lori, kasih horn terus. Bapak Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balengi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Ray dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Bulni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bidah dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berantau. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus, siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gembrohan tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Hal maklumlah, kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemuh, macam-macam lagi lah. Hal maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Hazlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black N, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Golsen, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Di Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Elfiza Riza, Kira, Diina, Isam Mudin, Velda, Aitawa 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Hafizah Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen. Alan Burger ni drive Penang. Aini 67. Siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampang pilot-pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Putriku, Nurhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan.
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amin Kumar, Udin Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Body Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood gitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Na, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasyam, Miana, Ati 80, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suhadi, Dalin, Ariana Yana, Putri Dadisha, May Sara, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaik Kuromo, Jajah 83, Aski Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Sepawi, bang bang bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburuhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan yang mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis. Semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah mak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis tu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada Cinta Ansari Amri, lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Dia katanya dah mula dah terimba kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional yang berhantu pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baning melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pining, Mas Nur Rizal, kita ada Nas Lori Sawit, mantap Lori Sawit pun hadir, Amy Ash dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel, Dermaga ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Ara77, Hasmalini, Icah78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pamamang Ati Azuriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zahiri, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya dah tengok Ajira, Ucu, Eva Kona, ada Luz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarimah Ros. Kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi kan, terima kasih dah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut peti hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut peti hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Budah lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika Emels. Budak Kacamata menerusi lagunya Tiada Lagi Lagu Rindu, membawa kita ke 2:29 minit pagi. Terimbau kenangan masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhuan tu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Ini hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad, kan? Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit, kan? Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali, kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma, kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi, kan. Kalau kita dapat katakan tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah aja, duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi Geng Rimba. Jamal Jitu, ada Pok Si, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit, eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok, eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk hati. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Zainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawa Mistik, Salja P.I., Aku Batip dari Banting, Pak Su Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judi 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi light tu. Abang Tinker tumbang lalu pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM, yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan National Gang Buruhantu di National FM.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Mari.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera Kumpulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT insyaAllah untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Puruh Hantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan, jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mamuk Farid. Ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azlina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuat mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazah. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Patih ada ni. Mantap Patih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi. Nanti kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Game Puruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Karim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Saya nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156, manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketika ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mas Turah, dia katanya salam hadir. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kalau dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah, ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tahu, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

hantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima. Nasional Game Buruh Hantu dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Selalu memang banyak kenangan, sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya, melangkah lebih baik, insyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Mu'iti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan. Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan. Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu, kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni, terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu, ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan. Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu, pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan. Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Dia bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Reza lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah. Mantap, orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan, tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi, lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata, kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti, wahai lelaki-lelaki. Bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan.

pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Ha, betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah kan. Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis. Pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama merindu selamat pagi untuk anda, Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur eh. Baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka. Bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air. Buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini. Memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada kan. Okay, jom sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Bersama daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
5: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

nombor saja Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi, Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan, apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya Sifat Yang Disukai Allah SWT, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah SWT dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa jua keadaan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah, Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hamba-Nya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan pada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita. Kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana. Tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa. Time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan. Bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya, orang kata, PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara, adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga, rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah, alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan, setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa lihat.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, dan melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran tu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus jadi

mengkibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Dan sebelum kita berpisah juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin. Walaupun tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya. Walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Butir FM. Segalanya untukmu. Untuk pertemuan kita di pagi awal hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026 samaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Masuknya untuk solat pada subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada pagi ini adalah pada pukul 6.04 minit pagi.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM.

0: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Selamat pagi. 6.18 minit pagi. Bersuara, saya jalani pagi ini sama dengan anda di Mujur FM, segalanya untukmu. Biarkan cerita semalam berlalu pergi. Hari ini hari baru. Semoga segalanya dipermudahkan.
1: Mengantui hidupku.
0: Terima kasih untuk sahabat saya, saudara Latif juga bersama dengan Zaki Chong, rakan penolong Jutra.
1: Banyaknya hati yang
0: dari unit MCR yang memastikan kejelasan Mujur FM dapat anda dengar dengan begitu jelas.

Okey, lagu ini nyanyian JJ dengan lagunya Kekesalan. Kalau kita terus bawa kekesalan apa yang telah kita lakukan sebelum ini yang memberi padah yang agak tidak baik pada diri kita, kita hanya ada rasa nak berubah tetapi tak berubah-ubah, tak guna juga. Untuk yang bergelar ayah, ibu, selamat pagi.

Terima kasih untuk teman-teman yang terus mengirim dedikasi ucapan pagi-pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga teman-teman yang dah mula dah nak minta lagu apa semua dah. InsyaAllah saya akan cuba keudarakan lagu-lagu pilihan anda pagi ni ya. Dan yang pastinya saya akan terus bersama dengan anda insyaAllah di frekuensi ini sampailah jam 12 tengah hari nanti. Dan selepas itu anda akan ditemani pula rakan penyampai yang akan bersama dengan anda lepas pukul 12 itu. Dia akan sambung pula. Dan harapan saya agar anda terus bersama dengan Mutiara FM ni sampailah jam 12 tengah malam nanti. Mula pagi saya, malam nanti ditutup dengan rakan penyampai Farouk dan selesai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 6.35 minit pagi dah waktu lah ni. Itu dah waktu yang berlalu. Begitu pantas dan cepat sekali. Kalau tadi awal-awal saya buka siaran di Mutiara FM ni, pukul 6 pagi lah dah 35 minit berlalu. Itulah betul-betul pantasnya. Masa yang berlalu pergi meninggalkan kita, dan sesungguhnya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama menikmati hari ini. Bukan senang ya, ada yang dah pun pergi terlebih dahulu, tak sempat nak merasa hari ini. Ada yang berjanji nak berjumpa hari ini namun tak dapat ditunaikan kerana telah pun dipanggil terlebih dahulu ke alam abadi. Jadi apapun, kita terus bersyukur dan mulakan hari kita, hari baru ini, dengan penuh rasa semangat. Dan sudah pastinya kita celik-celik mata itu, dengan kita mulakan hari kita dengan ucapan-ucapan yang tidak berapa baik kan. Kita mulakan dengan ucapan syukur terlebih dahulu, insyaAllah segalanya akan menjadi lebih lancar. Saya juga akan mendoakan semoga hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijri, segala apa yang anda rancangkan nak dilakukan hari ini, nak pergi ke mana-mana tu, semoga dilancarkan dan dipermudahkan. Dan juga untuk rakan teman kita yang mungkin hari ini hari untuk mereka bekerja, hari kerja mereka bukan hari cuti. Saya juga bekerja hari ini. Janganlah kita rasa macam tersisih ke. Kita tengok kawan kita bercuti hari ini, kita pula bekerja. Ada masa dia, dan ketikanya kita pula bercuti, dia orang pula bekerja. Macam itulah. Jadi hidup ni dia ada timbal dan balik. Dan sudah pastinya apa yang kita perlu lakukan bagi kita menjauhkan diri kita ni daripada satu sifat berhasad dengki ke apa tu, kita ikhlaskan dan kita tanamkan dalam diri kita bahawa apa yang berlaku, apa yang berpusing berlaku itu semuanya ada hikmahnya. Jadi kalau kita dah meratap rasa sedih, rasa kesal, rasa susah tanpa kita berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan diri kita sendiri, kita akan terus berada di takut itu. Ada lagi yang belum bangun, ini daripada Maroon 5, dia buat wake up call untuk anda.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Hari ini, awal pagi hari ini, semuanya dalam keadaan situasi baik-baik belaka. Tidak ada situasi bermasam muka dengan pasangan anda, ahli keluarga anda di awal pagi ini. Kita elakkan benda itu. 6.45 minit pagi. Tujuh pagi kita ada utama 7 pagi.

Selamatnya juga untuk pilot-pilot darat kita. Dari ujung utara sampai ke Pulau Pinang ni, katanya lagi jauh nak jalan ni. Sampai Johor. Hati-hati ya. Jauh atau dekat jarak destinasi tujuan anda. Yang penting kita fokus masa memandu dan ikut undang-undang.

0: menukar isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: 7 pagi, saudara, kita akan ke Kuala Lumpur. Kita nak dengar utama 7 pagi. Terima kasih untuk baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Selamat pagi, saya santuni anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

mungkin ada di kalangan kita pagi ni, hari ini ada plan buat reunion dengan kawan-kawan lama. Bila pakat-pakat berjumpa, pakat terkejut. Tu dia. Ada yang berambut putih. Ada yang dah pun berjanggut putih. Masa yang memakan usia. Enam puluh saat lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 7 pagi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Setiausaha Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Erin Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zi Fei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM.
1: 7.19 minit pagi, Mujur FM segalanya untukmu di mana jua anda berada di waktu dan ketika ini. Suara yang sedang anda dengar ini suara saya Jalani yang bersama dengan anda di awal pagi ini. InsyaAllah sampai jam 12 tengah hari nanti, bukan tengah malam . Kalau sampai tengah malam nanti, kawan-kawan saya berasa hati lah. Saya yang cakap, I know. Jadi apa pun yang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Yang bekerja, selamat kita kata menjalankan pekerjaan anda, tugas kerja sama . Dan juga yang sedang mungkin menyediakan sarapan di rumah, ini mungkin ibu-ibu yang mana hari ini mungkin suaminya bercuti. Jadi waktu cuti macam ni lah, si isteri yang bergelar ibu menyantuni ahli keluarga mereka, terutamanya si suami dan juga anak-anak. Dan untuk rakan teman kita yang pada ketiga ini mungkin sedang mendengarkan Mutiara FM di warung ataupun restoran, sarapan pagi, terima kasih untuk tuan umpunya warung juga restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Semoga melimpah ruah rezeki anda pada pagi ini buat peniaga-peniaga kita yang celik-celik yang mata selepas menunaikan solat pada subuh tadi, dengan penuh rasa semangat, dengan penuh rasa tekad, terus bangun, bingkas bangun dan terus menjalankan perniagaan demi mencari rezeki yang halal. InsyaAllah usaha anda itu pasti membuahkan hasil jika anda ikhlas dengan apa yang anda lakukan. Dan menerusi tajuk utama akhbar pagi ini, saya pergi dahulu kepada akhbar Metro yang mana yang menjadi tumpuan ataupun tajuk di muka hadapan surat khabar Metro pagi ini, hari ini, di mana ini berhubung dengan siasatan RCI Tabung Haji bekas COTH di Rehman 7 hari. Selain itu, berlatih untuk Powerman Malaysia dan lekas Rike 2026, dua maut akibat dirempuh kereta basikal yang mereka naiki untuk latihan tu, dirempuh kereta. Dan tajuk utama menerusi paparan akhbar Metro pagi ni, pengusaha langgar prosedur pelebaran ladang babi belum dapat kelulusan. Ini betul-betul gila babi. Dan selain itu, dalang sedikit perlombongan emas haram Onar Mak Siti. Ini macam lagu lah. Ini berkenaan dengan kelicikan seorang wanita warga Kemboja dikenali Mak Siti yang menjadi dalang sindiket perlombongan emas haram dan dipercayai mampu meraih hasil sehingga RM13,000 sehari. Telapan tumpas apabila pasukan gerakan am PJA menahan 15 individu dalam serbuan Ops Gali Mega Zon Timur di Bukit Kor Marang Terengganu kemarin. Tahniah diucapkan untuk pasukan PJA dan juga PDRM dapat memantras sindiket yang mana 13,000 sehari. Betapa banyaknya keuntungan daripada hasil sindiket ini yang pastinya berpunca daripada aktiviti perlombongan emas haram. Bila sebut kata haram ni, dia tak boleh jadi halal. Macam mana basuh pun, dia tetap jadi haram. Dan tajuk utama di muka hadapan surat khabar berita harian pula juga berkenaan dengan bekas COTH bergelar Tan Sri di Rehman selama 7 hari. Selain itu, jual tanah kerajaan dengan harga rendah. Oh, tu dia. Dia ada buat sale pula. Pengerusi agensi negeri bergelar Datuk antara 5 jeriman 4 hari. Dan selain itu, di muka hadapan akhbar berita harian juga dipaparkan tiada visi punca syarikat Wiputra gagal ke bursa. Dan juga turut dipaparkan berita yang sama seperti yang dipaparkan di muka hadapan akhbar Metro. Dua rakan sekerja maut dilanggar kereta ketika berbasikal pada waktu malam di Putrajaya. Dan itulah pada dan akibatnya. Jika tidak kita siapkan apa yang kita kata sebagai langkah-langkah keselamatan, Dan sudah pastinya ini akan menjadi sesuatu yang cukup memilukan apabila dengan sedikit kekilafan, yang mana kalau kata apa yang berlaku yang menimpa rakan ataupun seperti yang saya bacakan berita tadi ya, yang telah pun pergi sehingga dua orang menjadi korban lah, kita kata sungguh kita kata sesailah, sebab perkara tu boleh dielakkan jika ada pengiring ke, kita kata. Jadi dia akibatkan apabila dia tak ada pengiring, dia tak ada langkah-langkah keselamatan tu, mungkinlah perkara ini berlaku. Tapi apa pun, macam orang kata lah, masa dah sampai. Jadi kalau jenuh kita duk hadang macam mana pun, yang pergi, dia tetap akan pergi. Dia orang kata apa, dah tak ada macam tu kan. Jadi apa pun yang kita harungi, kita hadapi kemarin dan yang bakal kita hadapi hari ini, kita tempuhlah dengan penuh rasa ikhlas dan sabar.

Dan kalau kita menganggap orang lain mengira ataupun memandang tentang perasaan hati kita, kita silap ya. Ini kerana mereka pun ada hati dan perasaan untuk mereka fikirkan susah dan senang. Jangan kita ingat kita ni special, istimewa. Ada orang pula duk tolong ingat tentang perasaan, tentang kehidupan kita. Tak ada, semua jalan sendiri ya.

7.28 minit pagi, Mujan FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk saudara Zaki juga bersama dengan saudara Latif, rakan sekerja yang bersama dengan saya pagi ini. Mereka dari unit MCR. Dan yang pasti, apa juga yang bakal kita tempuh hari ini, hadapilah ia dengan senyuman. Sekurang-kurangnya kita boleh sembunyikan rasa sedih, rasa gundah, rasa masalah di muka kita.

Okey, Bobo Osman kata nak senyum lagu mana jalan ni? Mau kata modai tak apa je no. Ada masukkan dengan duit lah eh. Buat-buat senyum macam mana pun diri sedih juga. Betul lah. Kadang-kadang cakap benda kan. Terjadi, tapi nak selindung kan tapi mengapa terjadi, oh. Tentang perkara sebenar tu cukup susah. Kufikir lagi, tak mahu kufikirkan lagi. Jadi sudah terjadi. Muhammad Fauzi Rajudi, terima kasih. Tapi mengapa terjadi, dari Bukit Bertajam. Senyum saja, senyum saja, senyum lagi. Okey, panjang saya jalani, bukan Ahmad Maslan eh. Dia kata DJ Maslan. Tadi panjang dengar radio lain kot. Apapun terima kasih patah balik main dengar Mutiara FM. Ni pun sempoi juga punya tajuk berita ni. Seorang wanita meraih perhatian. Lepas dia berkongsi, dia kata kalau talak ada di tangan dia, dia nak talak je suami dia. Yang katanya dulu susah dia bantu buat laki, tiba-tiba bila dah jadi suami, laki dia tu pergi kahwin dua pula. Macam-macam kisah dunia eh.

0: Abel bimbang dekat adik. Adik kata adik saya abel seorang. Tengok dalam telefon banyak abang. Bila tanya abang angkat. Itu punya masalah ya.
1: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
2: Lah, tak pasang apa pula dah?
1: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
2: Pasang apa? Hang ni ya. Apa dia? Apa
1: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
2: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
1: Oh, ya ka. Tak apa. Mai cik nak tolong mai.
3: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: 7.48 minit pagi. Selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untuk mu.
1: Bukan ini, bukan pertama.
0: Ini lagu nyanyian Nadira.
1: Kau cuba
0: Cuba Jadi Aku.

Jangan mudah untuk kita menilai seseorang itu tanpa kita pernah menyelami kenapa dia jadi begitu. Dia kadang tengok orang tu macam ni, macam ni. Apalah dia. Jadi lagu tu Caca Merba Hidup. Tapi kita terlupa, kita tidak pernah mencuba untuk menjadi seperti orang yang kita cakapkan tadi. Dan kita cepat untuk menilai orang itu sebaliknya. Ingat, kita bukan dilahirkan untuk menjadi hakim ataupun juri kepada manusia lain. Alangkah berdosanya kita kalau telahan kita, justifikasi kita kepada orang itu tidak betul. Oh, dosa besar.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Atas sikit. Sengit. Bagi elok sikit lah. Sikit lagi.
2: Ni okey?
1: Okey.
3: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni Pak Samad? Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
2: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjuk ke orang, tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
4: Betul tu Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
5: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
6: Alamak, terkena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
1: Tolong tu. Bagi ikhlas sikit Karim.
3: Ya, Pak.
1: Jangan duk bunyi banyak.
3: Okey, kita angkat.
0: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

Jadi tahniah untuk anda yang telah pun menunjukkan rasa kecintaan anda kepada negara kita, negara Malaysia ni, dengan mempamerkan ataupun menggantung atau meletakkan jalur gemilang pada cara dan pada tempat yang betul. Jadi nak pasang bendera ataupun nak pasang jalur gemilang ni pun dia ada SOP dia, dan saya mengharapkan, dan sudah pastinya bukan takat saya ya, mengharapkan semua kita rakyat Malaysia mengharapkan tak ada lagi isu silap pasang bendera, terlupa yang kata belah ni sepatutnya pasang belah ni, dia pergi pasang belah nu, tak mau dah bagi alasan-alasan macam tu. Ini kerana di media sosial yang kita selului guna, kita seharian kita duk belek telefon kita ni, memang kalau mai kata bulan kebangsaan ni, memang dia akan siarkan drama-drama pendek macam ni, ataupun pesanan-pesanan khidmat masyarakat yang sudah pastinya kita akan ambil erti dan kita boleh faham cara nak pasang jalur gemilang yang betul ni. Dan lagi satu, terima kasih dan tahniahlah atas keberanian rakan-rakan kita yang sudi untuk menegur pemilik-pemilik premi yang mana yang bendera ataupun jalur gemilang dia tu, dia dah pasang lebih kurang 10 kali merdeka dah. 10 kali 10 tahun dah. Jadi kita kena faham ambil lah. Bendera yang terlampau lama, dia akan kelihatan macam mana? Dia akan kelihatan lusuh, mungkin dia terkoyak. Jadi kita gantikanlah eh. Ini kena bendera. Kalau kita jalur gemilang kita ni merupakan identiti negara kita. Tengok jalur gemilang, masyarakat dunia tahu, oh itu Malaysia.

Terima kasih untuk Kak Ina, Taman Arai Indah, Pematang Bau. Terima kasih atas doanya, rakan-rakan kita yang mengirimkan doa. Semoga doa yang baik-baik ini berbalik kepada anda ya. Amin ya rabbal alamin.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.